Wira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Bunga Seroja ini bukan milik provinsi A, B, atau C, Ngawarasika. Bunga Seroja ini adalah salah satu lagu nasional yang diciptakan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan latar sejarah yang penuh makna yang bertujuan untuk mengajak pemuda-pemuda agar meninggalkan asmara yang berlebihan dan terjun ke dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Mari menyusun Seroja adalah mengajak untuk menyusun barisan perlawanan.
1: Dan lagu ini dipopulerkan oleh Said Effendi, dan ini berasal atau asalnya itu untuk masyarakat di Semenanjung Malaya, ya. Semenanjung Malaya itu di daerah pantai timur Sumatera, dan Semenanjung Malaya jadi Sumatera ke arah sana, enggak provinsi tertentu, ya. Dan diciptakan oleh Husein Bawafi dan dipopulerkan oleh penyanyi legendaris berdarah Madura Said Effendi di tahun 50-an.
0: Setiap hari Senin jam 7 pagi kita munculkan lagu-lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan tapi kalau kali ini general ya nih, seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia.
0: Bunga Seroja
1: aja yang memakai background-nya itu lagu-lagu Melayu.
0: Yes, di Kelana Kota jam 7 pagi. Kawan, update mengenai antrean di sekitar perbaikan Jalan Pantura Sedu Trengguli Ngawarasika. Ada Pak Yohanes Andi memberikan informasi sudah mulai berlaku kontraflow katanya di kawasan Sedu Trengguli dan sekitarnya. Karena tadi laporannya antreannya cukup panjang ya.
2: Melakukan kontraflow di jembatan Sri Mulyani. Saat saya melaporkan jam 7:12 menit.
0: Oke. Okay. Kawan, di kawasan Trengguli ada kontraflow di area perbaikan Jalan Pantura Sedu Trengguli. Sehingga tadi karena sejak jam 6 kok ketersendatannya sudah mencapai 1,5 km lebih. Jadi untuk saat ini sudah ada petugas di sana untuk pemberlakuan kontraflow di Jalan Pantura Sedu Trengguli, kawan Rasika.
3: Mana kota Rasika?
0: Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Muhdi mengingatkan potensi kekosongan tenaga pengajar di sekolah negeri jika kebijakan penghapusan guru honorer atau non-aparatur sipil negara mulai 2027 diterapkan tanpa persiapan matang. Hal tersebut menyusul terbitnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan. Aturan tersebut mengatakan jika guru honorer tidak boleh lagi mengajar di sekolah negeri mulai 1 Juli
4: akan diakhiri lah tanggal 31 Desember 2026. Kami melihat kebijakan ini mestinya diawali dengan kebijakan-kebijakan lain yang tidak menimbulkan ya sekarang keresahan, karena faktanya di Jawa Tengah saja kekurangan guru yang akhirnya ditutup dengan guru honorer atau guru pengganti atau apalah namanya, sekarang itu jumlahnya sangat besar, sehingga apabila itu diberhentikan tanpa disiapkan gurunya yang untuk menggantikan mereka yang statusnya kan tidak boleh honorer lagi, itu akan terjadi kekosongan. Jumlahnya saya belum bisa mengerti karena terus bergerak terus. Begini ya, walaupun pemerintah mengatakan melarang lagi pengangkatan honorer, sepanjang pensiun itu terjadi tidak diisi oleh guru yang baru, tetap saja daerah akan mengangkat. Karena apa? Daerah juga punya tanggung jawab bahwa sekolah itu harus berjalan, pendidikan harus berlangsung, pembelajaran harus berlangsung. Tidak boleh ada kelas itu tidak ada gurunya. Nah, problemnya bagi daerah-daerah yang tidak punya kemampuan akhirnya membayar guru dengan status apapun dengan sangat tidak wajar, 300 ribu lah, 200

0: ribu. Kota-kota seperti mungkin kota Semarang, kota Surakarta masih bisa memberikan penghasilan yang cukup.
1: PGRI Jawa Tengah menilai kebijakan tersebut seharusnya didahului oleh langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan kebutuhan guru di daerah benar-benar terpenuhi. Hingga saat ini, banyak sekolah di Provinsi Jawa Tengah yang masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat pensiun dan minimnya rekrutmen guru baru. Kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 18 Mei 2026. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan di jam pagi sampai dengan siang nanti ya kawan. Lanjut siang sampai dengan awal malam nanti potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi merata kawan. Terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi. Dengan waktu yang bervariasi siang sampai dengan awal malam nanti. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah pegunungan seperti dataran tinggi Dieng, Gunung Lawu, Gunung Slamet, dan sekitarnya. Untuk wilayah selain pegunungan tersebut diperkirakan cuaca berawan hingga hujan ringan saja. Waspada, potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Potensi hujan ada ya kawan Rasika, sekali lagi di waktu siang sampai awal malam nanti terutama di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya adalah 0,9 pada pukul 10, 11, dan 12.00. Untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari BMKG Maritim Tanjung Mas mengabarkan, ketinggian maksimal sekali lagi 0,9 meter akan terjadi pada pukul 10, 11, dan 12.00. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, 18 Mei 2026.

0: Pak Iwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bung Jamal dan Mas Yuda, juga pendengar setia Rasika dimanapun kalian berada, terutama yang ada di jalan raya. Biasa melaporkan perjalanan kantor tipis-tipis saja dari Ungaran Timur
0: tipis-tipis ke
1: kota via konten
0: skandal ya
1: aktivitas di depan Dusem. Lalu lintas terpantau padat namun belum ada yang tersendat alias lancar dan cuaca sangat cerah, gunungnya dua kelihatan semua, mataharinya juga sangat cemerlang. Oh ya Mas, salam buat Bapak Sarbun. Kebetulan dulu saya pernah menjadi anak buah beliau di SMP 5 Ungaran.
0: Oh,
1: iya. Dan untuk sekarang ketemu lagi sebagai kontributor Rasika. Mas Sarbun, sehat-sehat nggih.
0: Nggih.
1: Itu saja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Berarti Pak Iwan juga guru IPS.
2: Iya. Mungkin enggak pernah jadi anak buahnya.
0: Iya lah, makanya lah Pak Sarbun kan guru IPS.
2: Atau tertimanya gitu.
0: Pak Rauful Umam.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Om Yuda, Bung Jamal. Selalu dan selalu seperti ini depan Formosa dari arah Semarang arah Gubuk ada kendaraan besar. Kemudian pengguna jalan dari arah Gubuk yang ke Semarang ambil kanan. Dan seperti inilah yang terjadi 06-41. Pasti akan tersendat. Entah yang mana yang mau diperbaiki ini. Selalu seperti ini.
0: Yang diperbaiki berarti habit para karyawannya. Kalau Formosanya dipindah kan tak mungkin. Berarti habit para karyawannya dan para pengguna jalan di sana yang perlu dirubah.
2: Diatur jam masuknya.
0: Diatur, mungkin. Betul sekali. Begitu, Pak Rauful Umam. Pak Dono Nugroho juga aku yakin waktu melaporkan juga pasti
2: pas
0: sudah
2: sampai ya.
0: Sana sih, sudah sampai pas. Formosa.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk, saat ini jam 06.44. Saya sudah melintas di depan Formosa, seperti biasa, tersendat, tertatih-tatih perjalanannya, tapi masih bisa gerak. Untuk perjalanan tadi dari Semarang sampai sebelum Formosa lancar ya, masih ada Bang Jamal, tidak ada kesendatan dari kedua arah. Lancar pol. Untuk matahari sudah bersinar terang. Hanya di Formosa ini seperti biasa karena memang waktu peak seasonnya karyawan untuk masuk ke pabrik Formosa. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamnya pas.
0: Yes, Pak Kasnu.
5: Selamat pagi pendengar Rasika. Mas Yuda, konfirmasi saja, tadi ada yang menanyakan tentang asesmen sumatif, bukan penilaian sumatif, sekarang istilahnya di kurikulum yang sekarang itu asesmen sumatif tengah semester, itu cara biyane iki mid semester ngono kae. Kemudian asesmen sumatif akhir semester ASAS. Itu untuk rapotan yang semesteran. Kemudian yang kenaikan kelas asesmen sumatif akhir semester ASAS ya, benar ya tadi sama ya. Kemudian kalau yang kelulusan itu asesmen sumatif akhir jenjang ASAJ. Jadi saya ulangi awalnya yang tengah semester ASTS, asesmen sumatif akhir, asesmen sumatif tengah semester. Kemudian ada ASAS, asas asesmen sumatif akhir semester. Ada lagi ASAJ, asaj asesmen sumatif akhir jenjang. Begitu konfirmasinya.
2: No.
5: Melaporkan juga nih Mas untuk perjalanan saya dari Karangawen Demak lewat Jalan Guntur ini ramai lancar, cuaca sangat cerah, ceria, seceria para pendengar Rasika. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Terima kasih.
0: Matur suwun,
5: selamat bertugas, Mas Yuda.
0: Matur suwun, selamat pagi juga, selamat Pak Danang, Arif.
6: Pagi Om Jawa, Om Yuda dan kawan Rasika semua. Mohon info, tanjakan Gombel
0: lancar.
6: Harusnya bagaimana nggih?
0: Lancar.
6: Ini perjalanan mau melewati ke sana. Saya dari Karanganyar. Karanganyar Tugu. Tujuan ke Semarang atas. Menginfokan lalu lintas lancar, aman terkendali. Hanya sedikit tersendak dari waktu mau masuk kawasan industri Wijaya Kusuma. Semangat Senin rekan-rekan semua. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Lancar Pak Danang, Gombel, Jalan Setiabudi, arus lalu lintasnya tidak ada kendala.
2: Asal enggak ada yang mogok.
0: Yes, sampai betul sekali.
2: Lancar.
0: Yuhu, untuk informasinya tidak ada kendala. Kota Semarang lancar hari ini, menyenangkan banget Kota Semarang, guys.
2: Rame lancar.
0: Rame lancar aja.
2: Merah aja yang tersendat.

0: kota.
1: Atas banyaknya masukan dan juga bentuk keprihatinan masyarakat terhadap ekonomi Indonesia yang dilihat dari nilai tukar rupiah, Presiden Prabowo Subianto menyinggung pihak yang menyebut Indonesia akan kolaps dan menyoroti nilai tukar rupiah. Kemarin disampaikan dalam agenda peresmian 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur Sabtu 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi pangan dan energi Indonesia tetap aman di tengah situasi global yang disebut membuat negara semakin panik.
2: Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Gas. Pupuk dari urea ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita, kemudian India minta ke kita, mau beli beras dari kita. Beras kalian. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian. Terima kasih semua pihak. Untung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Yeah. Kalau nggak hitam saya curiga. Dia di sawah terus. Tiap saya telepon ada di sini, ada di situ. Nggak apa-apa.
1: Pandangan pemerintah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengatakan mengenai kenaikan harga dolar, lonjakan harga pokok dan penurunan daya beli, saat ini pemerintah Republik Indonesia dikatakan sudah swasembada di berbagai komoditas seperti pupuk dan juga beras. Namun di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada saat ini, publik menilai hal tersebut kurang tepat disampaikan tanpa adanya solusi, apalagi bentuk komunikasi presiden yang dinilai sangat buruk untuk menyampaikan sebuah isu.
3: Mana kota Rasika.
1: Nih, kalau katanya Pak Bowie ya, selamat pagi, perjalanan Ungaran sampai Semarang setelah long weekend lancar. Menarik yang disampaikan tentang dolar yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Yang disampaikan benar, kalau di desa menggunakan dolar atau mata uang lain, penjara bisa penuh karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Yang intinya, setiap transaksi yang bertujuan pembayaran dan lain-lain di wilayah NKRI wajib pakai rupiah. Jadi yang disampaikan benar, menyampaikan aturan yang berlaku, hanya momentumnya tidak tepat di saat daya beli lagi lesu imbas dari berbagai faktor, salah satunya imbas fluktuasi rupiah dan juga dolar. Pak Budi, selamat pagi.
4: Halo Pak Budi.
5: Lingkar Demak arah ke Semarang, Mas. Ada truk mogok.
6: Karena dia memang anaknya petani.
5: Satu jalur. Agak tersendat.
1: Oke, Lingkar Demak arah menuju ke Semarang di sebelum Haji Ismun kanan jalan. Oke, matur suwun informasinya Pak Budi. Pak Zudi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Mas sama Mas Yuda untuk Kendal sekitarnya arah barat dan ke timur anu ya, lancar. Dan terima kasih Mas Yuda ya, kemarin stikernya langsung tak pasang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zudis. Tambah ben tambah rame yang Kendal dan sekitarnya ya. Iya. Kamu dengar gak sih?
0: Enggak.
1: Alah ya Allah Gusti. Oke, Mas Christopher, lanjutannya Mas. Tadi kepotong pas nyetir. Oke, matur semua terkait masih istilah PTS dan segala macamnya tadi. Oh, masih
4: tentang itu.
1: Ya, Pak Narkoco.
6: Mas Yuda, Bung Jamal, yang di Lingkar Kaliwungu itu, setelah mau masuk Lingkar Kaliwungu, di sisi jalur kanan ada dump truk mogok. Posisinya di jalur sebelah kanan, Mas.

0: Itu tadi pagi saya pas saya melintas ditabrak sama motor, Mas. Jadi ada antrian panjang sebenarnya itu. Gitu, Mas. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, oke, nggih, matur suwun. Ini tadi mengenai truk yang berhenti di Jalan Lingkar Kaliwungu arah Semarang tuh loh, kawan.
2: Yang menyebabkan kesendatan tadi.
1: Hmm, ternyata itu truknya terlibat laka lantas dengan sepeda motor yang di Jalan Lingkar Kaliwungu arah Semarang. Antreannya kalau bagi kawan Rasika tadi pendek sih sebenarnya, Mas Ihan. Mulai dari pertigaan masuk Lingkar Kaliwungu itu maju sedikit, nah itu sudah kelihatan truk mogoknya. Kiko ini paling Pak Ragil Priyojatmiko udah sampai sana sih feelingku. Tadi berangsong lancar dua arah.
3: Pas yang di Lingkar, pintu masuk Lingkar nih, Kaliwungu memutuskan untuk masuk Lingkar ya, Mas. Dari awal udah tersendat sih, Mas, tapi masih jalan, jadi nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Pengen berterok sing mopo, Mas. Terserah, Mas. Mantap.
4: Di sisi kanan ya, Mas, truknya. Truk kayak batu bara gitu, Mas. Sudah ada Pak Polisi sih, Mas. Ini truknya satu. Dua di depannya, Mas.
1: Motornya udah gak
4: ada. Setelah itu lancar, Mas. Gak ada 3 menit. Nah, terus, Mas.
1: Okay. Motornya udah gak ada loh berarti. Yang tadi laporannya kan laka sama
2: sepeda motor ya.
1: Sepeda motor, ya betul. Di Jalan Lingkar Kaliwungu ya, sekali lagi. Yang menuju arah ke Semarang. Dari Brangsong masuk Lingkar Kaliwungu sedikit. Nah, itu sudah langsung ketok tuh kendaraan mogoknya di lanjur sebelah kanan. Eh, sudah jam 7.30 lebih tau ini. Gak kerasa ya.
2: Cepat.
1: Iya, makanya. Yeah. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya saja, Karangpilang Surabaya ke Segi 8 SCT. Kita Segi 8 via tol Gunung Sari keluar tol satelit lanjut Muhammad Darmo Permai lalu lintas ramai lancar 42 menit. Pak Bimbit Satsu menyapa saja absen ini dari toko.
5: Alhamdulillah sudah sampai toko ini, Mas.
1: Alhamdulillah. Pak Bibit. Oke, matur suwun infonya Pak Bibit dari Magelang hari ini.
2: Dari toko ini Pak ini baru buka.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
8: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Eh, ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
8: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
9: Diam.
10: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
11: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
8: Ya, si jomblo kuliah lagi.
11: Apaan sih?
10: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik, Guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
13: Aduh, Guru.
12: Kamu kenapa?
13: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
14: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal

0: Ampu, Yabi Yosefan.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen Bae.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM.

0: dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Ke kampung halaman itu di Purworejo. Pilih kondisi ekonomi. Alah ayo kok ngene iki. Katanya gitu. Kok ngene iki piye? Ayo biasa. Biasa piye meningkat apa anu? Ya biasa. Cek rekoso. Gitu. Tapi ya ora usah digetuni wong. Wong ya kok ngene iki, katanya gitu.
3: Oh gitu.
2: Dia enggak tahu perkembangan sirkus dolar, perkembangan kurs uang mata uang asing, enggak peduli. Jadi mending kayak ngono tetap ayem matine. Ora bingung, ora anu. Sing penting cek iso tuku sego cek wis lah. Ngono disyukuri ngono.
3: Kalau katanya Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Study atau CELIOS Nailul Huda mengatakan, memang sekarang masih belum terasa, tapi lihat 2-3 bulan ke depan bahwa dampak-dampak ekonomi yang makro tersebut akan bisa segera menuju ke level terbawah dalam hal ini desa. Mungkin sekarang masyarakat desa masih mengatakan seperti yang tadi disampaikan Bung Jamal, tapi kalau disampaikan Direktur CELIOS tadi mengatakan 2-3 bulan ke depan pasti akan terdampak hingga ke bawah.
2: Bisa iya, bisa tidak ya.
3: Betul. Nah, senada dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang, Dr. Heri Prabowo, ekonom dari Universitas Diponegoro Wahyu Widodo, PhD, menilai tukar rupiah yang semakin terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat perlu disikapi dengan bijak, termasuk ucapan pejabat negara yang jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif sehingga membuat orang kebingungan dalam persoalan ini. Faktanya, posisi rupiah semakin anjlok dibanding dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global paling dominan yang digunakan untuk sebagian besar perdagangan dan transaksi keuangan lintas batas. Wahyu Widodo menilai perlu segera dicarikan langkah yang tepat dan intervensi strategis untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah agar tidak semakin terjun bebas. Menurut Wahyu Widodo, dolar Amerika Serikat yang kini sudah menyentuh angka 17.000 yang semestinya menjadi semacam alarm, tanda datang ancaman melonjaknya harga barang konsumsi impor dan biaya perjalanan luar negeri. Indonesia sampai dengan saat ini tergambar jelas masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang-barang impor mancanegara. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kehidupan dan berpengaruh besar ketika nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Akan sangat bijak jika pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan pernyataan yang dapat membuat masyarakat bingung, namun juga ditambah dengan apa saja saat ini upaya dan langkah-langkah mitigasi agar nilai tukar rupiah tidak semakin anjlok. Nah, bagaimana nih masyarakat atau Anda-Anda yang tinggal di desa Kawah Rasika sudah merasakan munda-mundanya ini, naik-naiknya, kesulitan mencari komoditas-komoditas tertentu?
2: Atau barang-barang yang pada menghilang dari pasaran, ada nggak?
3: Ya, ini masyarakat desa waktunya tampil nih, tunjukkan boleh. Bagaimana di desa
2: yang
3: Anda.
2: Yang dikendal lah, di pelosok pedesaan, di Kabupaten Semarang, di pelosok, boleh kita ngobrol-ngobrol.
3: Karena istilahnya orang desa ini disebut terus gitu loh dalam beberapa waktu ke belakang ini, ada apa sedikit orang desa disebut, ada apa sedikit orang desa disebut, dan puncaknya kemarin ketika nilai tukar rupiah melemah pun, orang desa masih tetap disebut. Bagaimana Anda para orang desa menanggapi itu?
2: Nah, itulah. Atau masih ada yang jual beli dengan barter?
3: Ya Allah.

0: pasti emang ono.
1: Ya, ada misalnya
0: di mana ramu
1: instan dibarter dengan beli mie instan 4 dibarter dengan 2 butir telur ayam.
0: Di Indonesia Timur kali mungkin masih ada. Nek di Pulau Jawa ya kayaknya enggak sih.
1: Ki ndok loro iki karo mie. Lho regane lho iki ndok iki nek netes dadi pitik, pitike gedhe. Kowe bathi kowe.
0: Enggak maksudnya kalau kita bicara di Pulau Jawa, desa-desanya Pulau Jawa masih tuh rak bakal sing sampai ketinggalan zaman banget kae lho.
1: Nah, ya mbok menawa iki ana sing bar panen nggawa beras digawa ning toko buki beras sak kintal. Tolong aku dikei sembako liane, minyak, uyah, dan lain sebagainya. Itu kan prinsip barter. Barangkali masih ada bisa cerita-cerita sehingga tidak terpengaruh dengan kurs dolar. Nah.
0: Pak Rizky, Septa, Al-Fajar.
2: Pukul 6 lebih 55 menit sudah sampai di perempatan TL Secang ya, Bun. So far dari terakhir update pertigaan USA sampai dengan TL Secang terpantau loss. Tidak ada ketersendatan, tidak ada taratan sama sekali, lalin lancar, cuaca cerah banget pun. Itu tadi sedikit video dari beberapa live TikTok yang kemarin hari Sabtu konvoy ya pun, ya banyak sebenarnya pun, tak kirimin satu. Adem ya pun liatnya, konvoy pakai 4Rider tapi tetap istiqomah di lajur kiri, tidak ada yang saling mendahului. Lalin juga tidak terganggu sama sekali ya pun. Seandainya para teman-teman atau kawan-kawan yang lain bisa melihat konvoy yang tertib begitu kan, yo asik ya pun ya. Enggak yang konvoy tapi melanggar lalin, zigzag kanan kiri, enggak mengganggu arus yang lain, menggugah pengendara yang lain kan kurang bagus juga ya. Terima kasih. Itu aja, nanti ke arah Jogja saya info lagi. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih.
0: Ini Pak Rizky Septa tuh kemarin habis ada acara Busmania Community. Nah, rombongannya itu tetap tertib. Nah, itu tadi makanya disoroti. Kiri, ya. Betul. Oh, iya. Pak Wasimin.
3: Perjalanan sampai di Parakan pun. Untuk arus lalu lintas sampai di Parakan juga masih dalam kondisi ramai lancar. Di Temanggung juga masih lancar. Untuk cuaca sangat cerah di kawasan Paraan. Satu titik dulu di Paraan baru nanti lanjut ke Wonosobo. Matur suwun.
0: Wis, monggo silakan mau ikut ke Jogja sama Pak Rizky Septa atau mau ke Temanggung Wonosobo ada Pak Wasimin, lancar situasi lalu lintasnya saat ini. Kita ke kawasan ini dulu ya kawan. Kok di kawasan Trengguli Sedu di area perbaikan tuh tadi kita dapat info lalu lintasnya kontraflow. Bagaimana perkembangannya saat ini, Pak Wawan?
4: Selamat pagi, menginformasikan dari Trengguli perbaikan jalan. Sudah tidak ada antrian, juga sudah tidak ada kontraflow.
0: Okay.
4: Lancar saja, antrian hanya 2-3 mobil. Terima kasih.
0: Cepat berarti kontraflownya ya untuk mengurai kepadatan. Udah selesai, lancar, udah kembali normal kembali. Pak Harudin Fahri.
5: Nah, bagaimana nih? Oke, Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika, menyapa dari Kota Kudus yang di mana warga desanya tidak menggunakan dolar untuk berbelanja. Di Kudus hari ini cuacanya cerah, Mas Yuda. Kemudian hari ini saya mau ke arah Pati untuk info lalin ke Pati Juwana bagaimana?
0: Okay.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
6: Padahal bunda-bunda salam interaksi yang ibu-ibu di desa-desa yang penggiat FB Pro kan bayaran mereka pakai
0: dolar. Ya. Pak Tersuan, Pak Fahri. Nah ini Pak Safinda Yusuf ya, dengar lagu Melayu kok jadi rindu dengan Bumi Segantang Lada ya. Yuk coba tebak mana tuh?
1: Bumi Segantang Lada maksud nggak tahu. Mana Pak? Bumi.
0: Pagi ini dari Kudus ke Semarang masih antre di tikungan Kubro. Asam kandis mari diiris, manis sekali rasa isinya. Tanah Melayu indah berbaris, rindu di hati tiada taranya. Antre di Kubro 10 menit nih. Berarti tadi Pak Safinda sekok Kudus sampai dengan Semarang cuma ning Kubro tok ya.
1: Ya, hanya satu titik aja yang tersendat ya Pak ya.
0: Yes, betul sekali. Nah ini ada Mbak Ika. Mbak Ika bilang selamat pagi Mas.
1: Pagi.
0: Dari kawasan industri Candi ya. Tiap hari antre karena perbaikan jalan, sehat selalu. Walau jarang komen, tapi saya dengar Rasika.
1: Oke, Mbak Ika.
0: Tapi ternyata bukan hanya perbaikan saja, tapi ada truk terguling.
1: Ini di dalam lingkungan Kak Ika atau di luarnya?
0: C.
1: Kak Ice, di luarnya.
0: Ini kan ini ya di Jalan Gatot Subrotonya atau berarti Mbak Ika, betul nggak?
1: Iya, kalau sudah banyak pohon-pohon gitu.
0: Maksudnya?
1: Ya itu depan sudah kanan kiri sudah banyak pohon gitu. Ini sudah masuk di kawasan atau masih di Garut Subroto?
0: Oh, dalam KIC.
1: Oh, sudah dalam toh, ya.
0: Oh, KIC itu banyak pohon toh di dalamnya?
1: Ya, di dalam. Belum pernah masuk ya?
0: Belum.
1: Nanti ke blok 5.
0: Apa?
1: Tempatnya
0: Ibu Eni. Oke, Matur Suwun, ini jalan akses KIC-nya ya, Kawarasika. Itu kok dilaporkan merambat sekali, ada truk terguling ternyata. Di jalan akses masuk ke kawasan industri candinya, kawan. Selain ada perbaikan jalan, ternyata ada truk terguling juga.
1: Kalau jalannya kan cukup sempit untuk ukuran itu ya. Jadi ada terguling, jadi kanan kirinya tersendat.
0: Yes, ini ada truk terguling di jalan akses KIC ya, jalan dalam KIC-nya. Katanya Gimpang. Mbak Ika, betul. Pak Pepeng.
7: Belum TL Mbok Torejo, Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Torejo Demak ya.
7: Mogok.
0: Ya. Merambat aja toh.
7: Sebelum TL Mbok Torejo yang mengarah ke arah Semarang, ada truk kuning itu kayak patah as ya. Sedikit tersendatan.
0: Oke, nggih, matur suwun Pak Pepeng, Pak Isnan dari Bukit Semarang Baru, Jalan Madukoro Kota Semarang, ramai lancar aja sepanjang jalurnya. Pak Jack.
8: Selamat pagi kawan Rasika, Mas Yuda, Pak Dijama.
1: Selamat pagi.
8: Info-info dari Jatinggalek. Exit tol Jatinggalek nih sudah merambat. Antriannya kalau dari dan ini jalan pelan-pelan habis lander di sekolah yang kecil. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jack di exit tol Jatinggalek Kota Semarang ya kawan. Ramai Pak Jack melintas lagi pas puncak-puncaknya jam 7 lebih 30 ya istilahnya. Jadi ya terpantau cukup ramai kendaraan di exit tol Jatinggalek yang menandakan kalau di kawasan Gombelnya baik ya guys.
1: Masih lancar nih.
0: Masih lancar, betul. Keramaiannya keramaian normal saja jam pagi hari di Kota Semarang. Menyusuri

0: Narasika Kelala Kota.
1: Pak Agus Purwanto beranggapan seperti ini, mungkin anggapan dari para pejabat-pejabat tinggi itu orang desa belinya masih pakai daun ya mas. Godong gedang, godong telo diijolke barang liane. Sehingga dampak ekonominya juga tidak akan terkena. Katanya Pak Agus Purwanto bilang, Pak Dwi Wijatmoko, Masjid Pak De Jamal, kalau tahun 1998 saat krisis moneter dolar naik, ada seruan dari pemerintah untuk masyarakat supaya menukar dolar yang mereka simpan ke rupiah. Bahkan sampai ada kampanye lagunya Cindy Senora yang Aku Cinta Rupiah.
2: Iya, betul.
1: Kalau di desa itu ngaruhnya paling di harga-harga di pasar yang naik. Misal kacang kedelai biasanya berapa, naik berapa. Kalau di desa ya paling kerasanya dari harga-harga komoditas yang dibeli masyarakat dengan istilah regane munda. Secara tidak langsung itu juga terimplikasi karena nilai tukar rupiah yang juga naik. Jadi istilahnya ya masyarakat desa tetap terimbas.
2: Walaupun mereka nggak tahu kenapa, sebabnya apa. Tapi ngerti, waduh kok munda ini.
1: Kalau katanya, kemarin aku sempat ngobrol kan sama teman-temanku yang lulusan Fakultas Ekonomi gitu. Itu tuh kayak kalimat apa ya?
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 8 pagi, waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 14 unit bus listrik untuk pengembangan Trans Jateng, baik pada koridor baru Temanggung-Magelang maupun peremajaan armada Bawen-Semarang pada tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Arief Jatmiko menjelaskan bahwa penggunaan bus listrik ini masih dalam tahap kajian mendalam. Pihaknya kini tengah mencermati kesiapan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum.

0: Berikut kabar haji. Pemerintah Arab Saudi memperluas aturan wajib vaksinasi meningitis pada musim haji tahun ini. Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi jamaah, tetapi juga diwajibkan untuk seluruh pekerja yang terlibat selama operasional haji berlangsung. Juru bicara Kementerian Kesehatan Saudi Abdul Aziz Abdul Baki menegaskan, langkah ini diambil guna mencegah penyebaran penyakit menular di tengah tingginya kepadatan di Tanah Suci. Pekerja diwajibkan menerima vaksin minimal 10 hari sebelum bertugas dengan masa berlaku vaksin hingga 5 tahun. Selain meningitis, para pekerja juga dianjurkan melengkapi vaksin influenza. Guna mempermudah akses, otoritas kesehatan Saudi telah menyediakan layanan vaksinasi di sejumlah wilayah serta melalui aplikasi Sehati. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

arus lalu lintas sampai jam 8 pagi ini kawan. Kita ulangi ya, rangkuman dari jam 6 sampai jam 8 ini kawan, Bapak Ibu semuanya. Dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, situasi arus lalu lintas perjalanan antar kota situasinya masih baik dan ramai lancar saja. Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo ramai lancar. Semarang Meranggen Karang Awen menuju arah ke Gubuk Purwodadi ramai lancar. Semarang Ungaran, Bawen, Tundang Salatiga, bahkan tadi ada yang sudah sampai Jogja dan Temanggung Wonosobo juga ramai lancar kedua arahnya sampai dengan saat ini. Semarang menuju arah ke Kendal, Weleri

0: Batang Pekalongan juga ramai lancar lewat jalur tol ataupun jalur arteri. Update di jam 8 lebih 10, antrian yang tadi terjadi di Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju ke Semarang setelah berangsong, itu karena ada truk yang berhenti di lajur kanan karena ditabrak motor, saat ini sudah mulai lancar kawan Rasika. Tidak ada kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas lagi di Jalan Lingkar Kaliwungu arah Semarang yang dari Kendal. Lalu tadi kita dapat info truk terguling, tapi truk tergulingnya di dalam akses KIC ya kawan, bukan di
1: lokasi.
0: Bukan di Jalan Gatot Subrotonya atau bukan di Jalan Pantura Wali Songonya, tapi benar-benar di dalam. Aku tidak tahu titik tepatnya di mana. Cuma kalau laporannya kawan Rasika tadi di akses dalam sih, tidak di Jalan Gatot Subrotonya, berarti kan cip melebunya toh?
1: Sudah di lokasi dalam apa namanya kawasan.
0: KIC, ya betul. Ada truk terguling kawan Rasika, ditambah juga jalan akses KIC-nya kan ada perbaikan, ditambah truk terguling itu tadi. Itu. Nah, Mbak Ika tuh tadi yang antre di sana berapa lama tuh masuk ke pabrik?
1: Ini Mbak Ika KIC, bukan Mbak Ika Ciporo ya?
0: Bukan.
1: Namanya Ika aja sama.
0: Itu aja laporannya kawan Rasika, perjalanan Anda antar kota, kalau Anda ada tol ya enak lewat tol jelas. Kalau tidak ada tol juga jalur utamanya masih baik.
1: Lancar.
0: Di antrian perbaikan jalan Kali Gawe udah baik kawan, situasinya lancar, belum jadi sih, belum selesai, cuma ya mak, sudah lancar aja 2 minggu ini. Lalu es juga, genangan air gak perlu khawatir, hanya basah saja jalur arah menuju Semarang. Terus mana lagi, ya udah kota Semarang juga kota baik hari ini, cuaca juga mendukung cerah di kota Semarang. Lalu juga dana RT 25 juta sudah cair belum?
1: Kota-kota.
0: Iya betul, informasi di kota Semarang, informasinya kan 3 minggu tuh kemarin, sejak bulan April rilisnya. Harusnya kalau sekarang sih ya sudah 3 minggu lebih ya, dari keterangan dan rilisnya Ibu Agustina Wilujeng. Akan untuk apa? Pak RT, 25 Pak RT, juta per RT-nya.
1: Sudah harus punya planning untuk pembangunan di RT-nya masing-masing.
0: Betul. Terkait banyak hal yang disoroti oleh masyarakat, infrastrukturnya, kemudian juga berbagai hal yang ada di kota Semarang, ya kan, dana RT 25 juta ini kok kemudian juga jadi sorotan kembali nih beberapa waktu ini.
1: Dan nanti LPG-nya juga harus jelas.
0: Berarti aku pengen tanya ini dulu deh. Yang tahun kemarin Anda pakai untuk apa? RT-RT, warga kota Semarang? Kan tahun kemarin ada tuh. Tahun sekarang ada lagi. Di RT Anda tahun kemarin 25 juta dipakai untuk apa Bapak Ibu? Dan mungkin rencana di tahun ini akan dipakai untuk apa? Di kota Semarang ada desa nggak? Nggak ada desa toh?
1: Kelurahan
0: semua toh? Jadi nggak terdampak ke kita?
1: Kayaknya kota sudah. Namanya aja kota Semarang.
0: Kota Semarang lancar, lalu lintasnya landai, kawan Rasika, tidak ada hambatan atau kendala yang signifikan ke dua arahnya. Ini kalau ada kawan di 0907 bilang seperti itu, maksud Mas Jamal jujur ya, saya itu orang desa, hatinya ya jujur tetap mak gergel ya, mendengarkan pidato presiden terbaru kemarin itu, tidak layak lah seorang pemimpin mengatakan seperti itu, kok wong desa istilahnya dijadikan untuk bahan bercandaan, semua kebutuhan kan pasti juga akan berdampak, ganti harga, bukan naik lagi. Mudah-mudahan ke depan presiden dan seluruh jajarannya bisa lebih bijak dalam berpidato atau menyampaikan sesuatu ke publik.
1: Biarkan Pak Menteri aja yang ngomong.
0: Ya. Berarti bulan Mei ini kalimat yang menarik perhatian apa coba? Artikulasi poin minus 5.
1: Artikulasi.
0: Itu satu. Terus apa lagi?
1: Wong desa
0: enggak pakai dolar. Terus apa lagi yang kamu ingat? Ada enggak kalimat yang menarik perhatian di bulan Mei ini? Baru dua ini?
1: Artikulasi.
0: Atau ada yang lain?
1: Wong desa, apa lagi ya?
0: Ya kamu enggak berani toh paling.
1: Apa?
0: Ya kan ada satu lagi yang kamu sering bilang, tapi ya udah jangan aja, enggak usah. Ya itu cukup dua itu aja.
1: Dua

0: Nih Pak Andika kawan, perjalanan dari Semarang Jeporo ramai lancar, nggak ada catatan apapun. Semarang Jeporo. Pak Ian Saspita Aji.
1: Jalan Siliwangi ramai lancar dua arah. Saya cuma mau nanggapin pernyataan tadi. Kalau sudah begini keadaannya, banyak yang urbanisasi ke kota, dan di kota banyak gelandangan maupun pengemis, pemerintah jangan pura-pura kaget. Harusnya pemerintah sudah siap untuk menanganinya. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Aziz.
2: Terima kasih Bung Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Gini Bung Yuda, saya itu asli dari desa. Desa saya itu Kediri. Wah, begitu susahnya orang desa itu. Untungnya orang desa itu lebih menerima. Tidak neko-neko masalah makan. Terima kasih. Masalah makan orang desa itu jangan-jangan atau rambanan-rambanan yang ada di desa itu sudah bisa untuk mengganjal perut, biar supaya perut itu tidak beruntak. Intinya orang desa itu juga perlu perut itu dikasih makanan yang bergizi. Terima kasih Bung Yuda. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan pemerintah pusat memperhatikan juga orang desa. Salam sehat selalu.
0: Ya ini kontras ini keterangan jenengan dari kalimat pertama sama kalimat terakhir. Wong tadi sudah mengatakan kalau desa kuat kok katanya masih butuh perhatian. Itu kan berarti saling bertolak belakang tuh kalimat jenengan Pak Aziz. Berarti maksudnya piye?
3: Orang desa itu
0: kan tadi mengatakan orang desa kan dalam satu menerima sudah bisa memenuhi makan kebutuhannya sendiri. Lah, terus kok di kalimat terakhir semoga butuh perhatian. Berarti piye Pak Aziz? Yang Anda soroti bagaimana? Ini istilahnya enggak relevan nih etensi Anda. Dari kalimat pertama sama kalimat terakhir kok berbeda. Yang intinya ada apa, yang Anda suarakan berarti opo?
3: Intinya
0: Juan.
3: Intinya yang mana intinya?
0: Iya, yang Anda suarakan yang kalimat pertama atau yang kalimat kedua nih?
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Ya Nabi salam alaika.
9: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026. Dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Kelana Kota, Rasika.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
4: Orang tersebut adalah sindikat penjual emas palsu yang sudah beraksi di berbagai wilayah mulai dari Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Dalam transaksi tersebut, korban menyerahkan uang tunai Rp174 juta sebagai pembayaran emas. Usai menerima uang, para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang lokasi COD atau pintu belakang rumah sembari membawa seluruh uang milik korban. Berdasarkan penelusuran dari pihak berwajib Ngawar Rasika kemarin, pelaku sudah berhasil diamankan beserta sebuah kendaraan, mobil, dan 6 buah handphone. Dan tersangka dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres Batang untuk penyidikan, pendalaman, dan pengembangan lebih lanjut. Selain itu kawan, di kawasan Pekalongan dan sekitarnya, kondisi arus lalu lintas lancar ya. Tidak ada kendala, hambatan, antrean signifikan juga nihil. Sepanjang ruas tol dari Semarang Batang juga lancar, bisa Anda gunakan untuk perjalanan dari Semarang ke Kendal, Batang, Pekalongan, dan sebaliknya. Tidak ada hambatan. Jalur panturanya aja lancar ya, di titik-titik perbaikan lancar, apalagi tol.
5: Apalagi tol ya mesti kosong. Lancar
4: saking lancarnya.
5: Jadi betul. Kalau Anda lewat mana, ya tol dulu aja alternatifnya ya.
4: Ya. Kemarin pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan sudah panen raya jagung loh. Di Kecamatan Doroka, Sabtu 16 Mei 2026. Panen raya tersebut Ngawar Rasika sebagai bentuk upaya untuk ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Selain itu, selain panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026, Kabupaten Pekalongan kemarin juga groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri yang diluncurkan. Langkah Polres Pekalongan yang aktif turun langsung membantu petani ini sangat diapresiasi mengingat Kabupaten Pekalongan juga merupakan salah satu wilayah penyumbang jagung terbanyak di seluruh Indonesia. Hasil panen jagung nantinya akan diarahkan ke Bulog untuk memperkuat stok cadangan pangan nasional dari jagung di Kabupaten Pekalongan. Itu kawan, informasi dari wilayah Pekalongan dan sekitarnya kondisinya baik ya. Lancar sekali lagi, cuaca juga cerah sangat mendukung untuk Anda yang akan perjalanan di area Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Lah, bukannya di sana ada perbaikan jalan ya, mosok lancar, indobol nih lancar, mosok ngapusi, wong ono perbaikan jalan no.
5: Perbaikan jalan tapi lancar itu sesuatu ya. Jadi masyarakatnya mesti tertib dan juga berarti volume kendaraan tidak begitu banyak walaupun ini hari Senin.
4: Ya betul. Nah itu Ngawar Rasika ya, perbaikan jalan di Tirto, Pekalongan, Banyu lancar. Putih, Tulis, Meleri, Cepiring, Brangsong, lancar kondisi arus lalu lintasnya.
6: Menyusuri jalan raya.
4: Ya ini ada cerita nih dari Pak Bagio. Pak Bagio Alphabet. Saya tahun 1998 ikut mas demo di Semarang. Sebenarnya dasar demo itu karena dulu saya waktu itu jadi anak kos. Anak kos itu terasa sekali terpukulnya, dampak ekonominya luar biasa sekali, saya masih ingat. Nasi telur es teh Rp700. Waktu itu naik jadi Rp1.600.
5: Nah, naiknya Rp1.000.
4: Nah, gini-gini loh, kamu gak mengalami sama sekali?
5: Enggak. Oh. Karena pas demo aku ya...
4: Ya enggak, literally pas hari demonya saja pas, waktu...
5: Enggak,
4: pas
5: tahun-tahun itu...
4: Sama enggak, sekali enggak merasa kalau ada kenaikan yang kayak Pak Bagio gini?
5: Enggak, cuma nonton-nonton.
4: Luar biasa.
5: Enggak beranus sebagai keluarga, barusan berkeluarga, aku enggak sampai tahu harga-harga sampai segitunya enggak tahu.
4: Lah apalagi harusnya kalau baru berkeluarga awal-awal kudune kroso enggak sih? Oh, regane semene ya. Oh, ini gitu juga enggak sama sekali.
5: Aku enggak tahu enggak sampai
4: segitu. Keren kalau gitu.
5: Enggak tahu. Wis pokoknya nonton berita demo.
4: Keren, keren dalam arti kamu ekonominya sudah tahan, sama keren kamu sudah tidak fokus ke situ sih.
5: Enggak fokus ya.
4: Tapi sebenarnya enggak fokus itu juga enggak keren juga sih, karena berarti itu tandanya apatis.
5: Enggak mikir sampai ke negara lah luah-luah gitu.
4: Nah, ya berarti itu tandanya salah satunya apatis.
5: Enggak peduli gitu loh dengan urusan gitu-gitu.
4: Wih, kalau zaman sekarang jangan ya Kawarasika ya. Karena setiap langkah kebijakan dan juga politik itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Jadi enggak boleh apatis ya Kawarasika.
5: Senang nonton TV aja, enggak sampai sedetil-detil itu, enggak.
4: Mungkin kalau zaman dulu iya, cuma kalau zaman sekarang kok ini jangan ya, guys. Tetap kritis ya. Tetap suarakan apa yang kira-kira hal tersebut adalah tidak
5: sampaikan ya.
4: Sesuai.
5: Dan artikulasinya harus baik dan benar ya.
4: Kalau artikulasinya tidak benar,

dan untuk menghadiri acara tersebut. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem,

0: jam 9 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga Dusun Pakis, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal mempertanyakan kejelasan proses hukum serta keberadaan 8 alat berat yang menghilang usai penutupan paksa tambang galian C ilegal pada Selasa lalu. Perwakilan warga, Kuswanto, menyayangkan belum adanya tindakan tegas terhadap pelaku penambangan padahal aktivitas tersebut jelas tanpa izin dan merusak lingkungan sekitar. Warga juga mempertanyakan tindak lanjut temuan belasan galon solar subsidi di lokasi penambangan yang dikhawatirkan akan memicu bencana banjir di kawasan permukiman. Menanggapi hal itu, Kapolsek Weleri Ajun Komisaris Polisi Yulianto menegaskan bahwa pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa kunci alat berat, SNK truk, serta 9 galon solar. Kasus ini kini telah dilimpahkan dan ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polres Kendal. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi secara tegas menyatakan tidak gentar jika harus berhadapan dengan oknum backingan di balik pengusaha tambang nakal di wilayah Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dan siap menindak siapapun yang melindungi aktivitas tambang jika terbukti mengabaikan kelestarian alam serta merusak lingkungan. Pengawasan ketat akan terus dilakukan guna memastikan seluruh operasi penambangan berjalan sesuai koridor hukum. Langkah berani ini diambil guna melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga keseimbangan ekologi daerah. Pemprov Jawa Tengah memastikan akan menerapkan sanksi hukum yang tegas, termasuk pencabutan izin usaha tanpa memandang siapa di balik pemilik modal tersebut. Berikut kabar haji. Otoritas Transportasi Umum Arab Saudi meningkatkan kesiapan layanan transportasi guna mendukung kelancaran mobilitas jemaah haji dengan menyiapkan lebih dari 33.000 bus dan 5.000 armada taksi. Manajemen Otoritas Transportasi Arab Saudi menegaskan rencana operasional ini dirancang guna memastikan pergerakan jemaah antara Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan aman dan tertata. Seluruh armada juga telah disesuaikan dengan standar regulasi keselamatan yang berlaku di Tanah Suci. Selain kesiapan fisik kendaraan, otoritas terkait juga memastikan tarif layanan transportasi telah ditetapkan sesuai ketentuan resmi. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian dan kenyamanan sekaligus mencegah praktek tarif ilegal yang merugikan para jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben, karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
0: FM. Rasika Pekalongan.
6: Tol Kaligawe atau mulai dari bawah jembatan tol itu yang sudah mulai rapet sampai muter balik kubro. Seperti inilah kondisinya sampai nanti 2027. April koyo nih. April 2027. Kaligawe ya, atau kubro dan sekitarnya. Kemudian Kaligawe juga di area perbaikan jalannya masih baik kondisinya. Perbaikan jalan masih berlangsung, belum selesai. Cuma kondisinya sudah 2 minggu ini lancar saja. Kemudian selanjutnya di kawasan S, lancar, teles memang jalannya, terutama yang arah Semarang. Cuma ya kategorinya masih baik dan ramai lancar aja arus lalu lintasnya guys, gak perlu khawatir. Atau bahkan sampai dihindari menurutku belum perlu. Terus tadi juga saya kok melihat di peta, kok ada kemacetan di jalan Pantura Sedu atau di daerah Trengguli atau daerah Gajah. Arah Semarang, ya betul. Ada perbaikan jalan kawan, tapi secara waktu dan jarak antrean untuk ukuran Semarang Demak Kudus, baik, ya serak perlu lewat mana-mana. Antrean 700 meter, 800 meter, 1 km untuk ukuran Semarang Demak Kudus kan masih santai toh guys. Nggak perlu yang sampai sampai bikin gopoh gitu harus lewat mana. Semarang Demak Kudus adalah jalur spesial bagi Rasika. Antrian 1 km, antrian 1,5 km bagi kita kondisinya masih cukup kondusif ya. Secara waktu itu kalau Semarang Demak Kudus kita mengalihkan Anda ke alternatif kalau sudah 30 menit lebih atau antriannya sudah 2 km lebih. Nah itu baru kita silahkan lewat alternatif ini. Tapi sementara kalau masih di bawah 1 km atau maybe 1 km Semarang Demak Kudus masih oke. Antriannya ya, dan pagi hari ini masih baik saja. Lalu Semarang Solo Tigo lancar dua arahnya, gak ada kendala berarti. Kemudian juga di jalan

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9-13, siang pukul 14-17.30, dan malam pukul 21-5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: sih Bu Eni? Dari pertama kali diangkat petugas?
1: Dari pertama kali diangkat petugas, petugas akan menyampaikan itu kejadiannya di mana, kejadian apa. Setelah itu petugas sendiri yang akan berkoordinasi dengan satuan fusi terkait tentunya. Yaitu dalam hal ini Pamapta dengan piket terkait akan mendatangi tempat kejadian perkara. Dan tentunya apabila membutuhkan keterlibatan dari instansi satuan lainnya, itu akan langsung dikoordinasikan guna menangani kejadian tersebut.
0: Di Polres Semarang, yang terakhir-terakhir ada laporan apa Bu Eni?
1: Laporan terakhir itu ya beraneka ragam sih Mas. Ya kejadian kalau tadi pagi itu ada percobaan bunuh diri juga. Telepon 110.
0: Okay.
1: Tapi dengan kesigapan dari petugas piket Pamapta beserta satuan fungsi bisa ditangani dengan cepat.
0: Oke. Itu berarti nanti kok bisa bergerak cepat seperti itu, penugasannya seperti apa sih Bu ketika pertama kali langsung diterima di 110 call center?
1: 110 call center itu kan dia 24 jam. Di situ ada piket satuan fungsi juga Pamapta. Namun bisa bekerja sama dengan salah satu, kalau mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak-bapak Babin Kamtik Mas.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Bisa dikomunikasikan untuk mendatangi TKP lebih awal dan pergerakan dari Polres itu dengan satuan fungsi terkait yang akan menangani itu akan menyusul gitu.
0: Bu Eni tadi bilang 24 jam berarti di Polres Semarang make sure di sana selalu ada petugas ya Bu Eni?
1: Ada dong. Ada dong. Kita Polri bekerja 24 jam gitu. Makanya ada istilah piket fungsi gitu.
0: Berarti ketika telepon ketika waktunya jam berapapun dini hari subuh bisa dihubungi.
1: Iya, kapan saja.
0: Oke, Bu itu bebas pulsa enggak Bu?
1: Bebas pulsa, jangan khawatir. Bagi masyarakat Kabupaten Semarang ataupun siapapun aja yang menghubungi layanan Polri 110 itu bebas pulsa. Yang penting handphonenya hidup, ada sinyalnya. Tuh ya gitu. Kalau handphonenya mati tuh nggak bisa menelpon. Iya betul sekali.
0: Oke. Kebutuhan darurat apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti istilahnya jangan segan untuk telepon 110.
1: Jangan segan, iya.
0: Nanti teman-teman kepolisian akan konfirmasi atau akan mendatangi lokasi langsung juga nggak? Ketika informasi tersebut bukan wewenangnya kepolisian.
1: Gini, apapun misalkan ini contohnya apa dulu yang
0: contohnya ada bayi muntah-muntah. Tapi aku tidak mau tahu menghubungi siapa, teleponnya polisi 110.
1: Nah, itu ada Pak Babin Kamtik Mas. Yang Polri yang paling dekat dengan masyarakat itu kan Babin Kamtik Mas. Jadi apapun caranya itu perwakilannya Polri di tengah-tengah masyarakat di lingkup sekup paling terkecil yaitu di sekup desa kan gitu.
0: Nah ini ada langsung ada pertanyaan nih, berarti telepon 110 itu perlu kode area nggak?
1: Tidak, langsung pencet 110. Kalau masyarakat itu taunya di Amerika itulah ya 911 lah, kalau di Indonesia 110.
0: Oke, itu nanti akan langsung menuju ke Polres sesuai
1: langsung,
0: daerahnya.
1: Iya, sesuai daerahnya.
0: Oke, pertanyaan pamungkas Bu Eni. Gratis atau tidak butuh layanan lewat 110?
1: Gratis tanpa dipungut biaya. Tadi kami sampaikan, yang penting handphonenya hidup, ada sinyalnya. Gitu.
0: Nah, gratis tidak perlu takut ya.
1: Tidak perlu takut
0: biayanya.
1: Iya.

0: itu melalui program 110. Tadi saya juga deket dapat sedikit bocoran, ada program kepolisian namanya program Sipolan.
1: Sipolan, iya betul sekali.
0: Apa itu Bu Eni program
1: itu Sipolan? Salah satu programnya untuk memberikan pelayanan melalui asistensi virtual atau program, kalau misalkan masyarakat itu punya handphone ini, dia bisa melalui WA.

0: Sedangkan di daerah lain, minimnya pengembangan destinasi baru dan kurangnya event wisata menjadi penyebab utama sepinya pengunjung. Meski demikian, jumlah kunjungan wisata ke Jawa Tengah secara keseluruhan naik 18% dibanding tahun lalu dengan total mencapai 17 juta kunjungan. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, Pemprov Jawa Tengah berencana menambah agenda wisata di kawasan Sangiran Sragen, serta mengembangkan wisata kuliner di Tawangmangu, Karanganyar. Pemerintah Desa Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang kini tengah mengembangkan ternak kambing boer asal Australia. Melalui kerjasama dengan pihak ketiga, Pemdes Gandeng Bumdes Sidomaju dan berhasil menggemukkan belasan ekor kambing pedaging di wilayah tersebut. Kepala Desa Duren Wahyudi menjelaskan alasan utama dipilihnya kambing boer karena mudah dipelihara, lebih kuat dari serangan penyakit, serta didukung ketersediaan pakan yang melimpah. Usaha ini sengaja difokuskan pada jenis pedaging karena harga jualnya yang cukup menjanjikan dan tidak terkendala oleh situasi pasar saat ini.
1: Desa Duren Sidomaju fokus di usaha pengembangan ternak kambing bur atau pedaging yang ini untuk mendukung program ketahanan pangan. Kegiatan ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik dengan hanya kendala dengan situasi pasar saat ini. Jadi bagi kendala-kendala bagi kami tetap kami bersemangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita dengan adanya fokus di kegiatan ternak kambing ini bisa lebih baik untuk bisa mendukung untuk perekonomian dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.
0: Melalui pengembangan yang kini mulai diperluas ke dusun tetangga, Wahyudi berharap program ini dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sebagai wilayah yang mayoritas warganya adalah petani, program ini diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di tingkat desa. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh memperketat pengawasan tata kelola pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia. Tercatat 34.000 jemaah telah menunaikan kewajiban DAM melalui lembaga resmi Adahi sebesar Rp720 Saudi per jemaah. Juru bicara Kementerian Haji Maria Asega mengimbau jemaah agar tidak melakukan transaksi di luar sistem resmi atau melalui calo guna menghindari potensi penipuan. Untuk memudahkan proses verifikasi, petugas kini melakukan skema jemput layanan langsung ke hotel jemaah, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan haji menginstruksikan seluruh jamaah untuk membatasi aktivitas luar ruang demi menjaga stamina fisik.

0: Dan menariknya ada juga pihak yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Eksportir. Perusahaan yang menerima pembayaran dalam dolar. Atau pekerja yang digaji dengan atau menggunakan valuta asing. Atau yang diuntungkan itu adalah apa ya? Penerima remitansi dari luar negeri. Atau mungkin juga pemilik aset safe haven seperti emas ataupun mereka yang menimbun dolar. Tetapi manfaat itu biasanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja. Sedangkan kenaikan harga kebutuhan pokok itu kan hampir menyebar ke hampir masyarakat gitu ya. Mungkin begitu barangkali ya. Jadi secara sosial ketika pelemahan rupiah bukan sekedar masalah apa ya, turis atau orang yang belanja luar negeri gitu ya. Di dalam ekonomi yang masih bergantung pada impor seperti kita, kurs dolar akhirnya bisa menentukan harga tempe. Ketika kurs dolar itu bisa menentukan ongkos naik dari kendaraan, bahkan biaya sekolah gitu, sampai kemampuan keluarga membeli protein atau kebutuhan sehari-hari. Dan itulah kenapa isu nilai tukar sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat bawah gitu ya, meskipun mereka tidak pernah memegang dolar sekalipun. Dan itu sama-sama kita ketahui bersama. Tetapi, ada tetapinya nih, ketika kemarin, beberapa waktu kemarin, Presiden kita bilang Indonesia kuat, ekonomi Indonesia itu kuat. Ya. Mungkin akan berdampak pada orang-orang tertentu seperti Mbak Titi misalnya, atau Pak Anindya Bakri yang sering keluar negeri, atau beberapa orang-orang yang sering keluar negeri. Dan kita percaya bahwa Presiden ketika mengatakan itu, bahwa ekonomi kita kuat, ya, ekonomi kita kuat. Selama Pak Purbaya itu masih bisa tersenyum, artinya ekonomi kita masih kuat, gitu kata Presiden. Jadi, ya tenanglah kita ya ketika mendapatkan pernyataan tersebut dari Presiden Indonesia. 105,6
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
0: Informasi apakah saya buka ya?
2: Selamat pagi, Bung Aris, Kang Rasika, semuanya. Ya. Mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, tenang saja, Bung Aris. Kan Pak Presiden sudah bilang bahwa rakyat kecil di desa nggak pakai dolar, santai aja, dari tanggung jawab Pak Presiden itu bisa dipikir.
0: Dia makasalahnya.
2: Ya, gitu aja, Bung Aris. Okay. Silakan dipikir sendiri ya.
0: Siap. Itu seperti yang disampaikan ya. Saya lagi nyari videonya, apa namanya, komentar dari Pak Presiden. Artinya kemarin tuh saya sempat khawatir, tetapi ketika Pak Presiden bilang begitu, selama Pak Purbaya masih bisa tersenyum, ekonomi kita kuat gitu. Ekonomi kita kuat. Dan bismillah, kita sangat percaya. Karena kan kita masyarakat mana tahu ya, urusan di apa namanya, di yang sebenarnya gitu ya. Nah, ketika dolar sekarang ini mencapai 677 atau sekitar itu ya, 700. Itu tentu menjadi isu yang luar biasa bagi para pengusaha. Pak Dara, selamat pagi jelang siang.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat ya. Beraktivitas hari ini, cuacanya cerah sekali ya.
0: Oke. Okay.
3: Untuk tema siang hari ini cukup menarik Mas Yuda, dengan tema mengapa politik tidak berimbas kepada kita, kepada kami, ya, pada masyarakat secara luas. Jadi pada intinya gini Mas Yuda, kalau menurut saya Mas ya, terkait dengan politik supaya lebih terlihat berimbas kepada kami ya, karena semua wakil rakyat dan lain sebagainya itu kan yang memilih rakyat. Dari jabatan paling bawah, Pak Lurah, Pak RT, Pak Lurah itu kan, sampai dengan apa namanya, jabatan tertinggi itu kan yang memilih semuanya rakyat. Satu poin saja Mas Yuda. Nah, menurut saya kalau seandainya masyarakat secara luas ini, secara kesehatan dan lain sebagainya, terkait dengan kesehatan masyarakat untuk berobat

Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri

0: asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
3: Jam 11 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengungkap dugaan penyebab amblesnya jembatan di Jalan Honggo Wongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian pada Jumat dini hari. Kerusakan jembatan penghubung Ngalian Krapyak tersebut diduga kuat dipicu oleh faktor usia konstruksi yang sudah menua. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan cepat guna mencegah kerusakan meluas. Akibat insiden ini, sebagian badan jalan jebol cukup parah sehingga akses jalan menyusut drastis dan sementara waktu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara itu, Lurah Purwoyoso Agus Rianto menjelaskan luasan lahan yang ambles mencapai 4x5 meter dan sempat menyebabkan seorang pengendara motor terluka. Pihak kelurahan juga menerima laporan warga terkait maraknya kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut, meskipun jalur ini sebenarnya bukan peruntukan bagi kendaraan bertona sebesar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meninjau kondisi kerusakan 3 ruang kelas di MTS Muhammadiyah Sragen yang terdampak akibat ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Taj Yassin memastikan Pemprov Jawa Tengah akan segera melakukan perbaikan total dan menyiapkan bantuan awal sebesar Rp50 juta agar aktivitas belajar mengajar tidak terhenti. Wakil Gubernur juga mengingatkan pihak sekolah untuk lebih ketat melakukan pengecekan berkala mengingat insiden dipicu oleh struktur atap kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa

0: Well, para jemaah transit terlebih dahulu di Bir Ali untuk pengambilan mikot sebelum langsung melaksanakan ibadah umroh wajib setibanya di Mekah. Halilur Rahman menambahkan bahwa aspek transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah telah terpenuhi tanpa kendala berarti. Minimnya laporan keluhan menjadi indikator efektivitas koordinasi berjenjang antar petugas mulai dari tingkat regu hingga daerah kerja dalam melayani jemaah haji tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.

0: kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane

0: puas
1: dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Grup Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Saatnya sholat duhur.
1: Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Jam 12 siang, waktu Dirasika.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
2: Ketika sedang berdoa, kadang-kadang kita tidak yakin apakah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis qudsi riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Hai anak Adam, aku selalu menurutkan sangkaan hambaku terhadapku. Jika ia baik sangka kepadaku, maka ia memperoleh kebaikan. Dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia memperoleh keburukan." Jadi, bila doa kita ingin dikabulkan, kita haruslah berbaik sangka kepada Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarih suduri bi safa'it tauhidi wasirril iqan wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin ruhil arwah wasirril asrar wa nuril akwan wal a'yan وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن دوهكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكم أرتسيبون إن دلم أولهكو ندتئنا جن منونسا أراو نومانه تجواني نامون iso mangawulo menyang ngersoku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sejatiningku ing endi akhiri iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawulo sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad.
2: Ben nggih. Lah, menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oyak napa mawon tetep kepingin iso ikhlas dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin ikhlas. Ikhlas niku napa sih? Napa? Coro mong Jawa sing

matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas, nopo ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang Malaikat Jibril. Matur kula Malaikat Jibril, wonten nopo Kanjeng Nabi? Nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Lah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, Malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah, matur ya Allah, nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah,

Faman ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen iku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kaula-kaulaku sing ikhlas, mboten kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kenek disumbar-sumbarno. Lajeng dospundi ya Allah, menawi ikhlas kala wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiyang ingkang panjenengan cintai, dospundi ya Allah. Mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali' alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat gak bakal weruh nang ikhlas iku. Jadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan iku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap kok ape ngrusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan, mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas. Aku ngene iki krana Allah. Aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk pun tak untuk napa mawon, pokoke mboten untuk. Sampean gudha wong ngeten niku. Nek sampean gudha matur. Sampean wau dilok-ilokno. Angsale sampean niku tandang koyok ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terusi saking macem-macem. Sampean pancing. Mek uang koyok ngono terus gak terima ngamuk, sapa ngaran aku dak ikhlas? Pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Pun ya. Pun. Kok tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Pun. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Nen apa? Ikhlas niku ala salasati darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi wong umum niku napa? Ikhro

duniyah wal ukhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rizkine, kepingin beres urusane, kepingin iso keleksanan nopo tujuane, iso ditanggulangi nopo kewajibane, niku nggih ikhlas. Cuma niku ikhlase taman kanak-kanak. Niki kathah napa mboten? Nggih. Niki. Niku saking welase Gusti Allah, masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan. Pokoke aja menyolok lah. Mek sampai niku menyolok terang-terangan, nggih ta, usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li sa'atir rizqi wal ma'isha walillahi ta'ala. Allahu akbar. Kasah niku saking welasi pangeran. Kita kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah. Nggih ya Allah, muga-muga jembar, nggih muga-muga hasil, muga-muga anu ya Allah. Ugi kanten panjenengan ya Allah. Allahu akbar. Niku gak ilok. Gitu, nggih sampean simpen mawon lillahi taala. Mboten napa-napa, mboten napa-napa taman kanak-kanak. Niki. Niki ikhlase taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak. Duka niki kanak-kanake sak pinten niki. Napa nol kecil, napa nol besar, niku terserah. Cici. Engkang nomor kali ikhlasul khawas. Ikhlase tiang-tiang ingkang istimewa. Gitu. Maksud iku niku nopo? Ikhlasipun talabu huludil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso selamat songko neraka pinaringan mlebu suar go boten diembel-embeli urusan duniawi duniawiyah. Uang sing ngeten niku iso nglungguhno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga, ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe, sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ngeten. Ana sembahyang maneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih, kok supaya dilirik, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngeten lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Saged napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah, insyaallah tok bae. Piye to kowe? Ngeten ta. Nggih. Saged napa mboten? Wah, pinter ngeten lho. Ten. Lajeng ingkang nomor 3 niku napa? Ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiang-tiang ingkang sangat istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Uang sing koyok ngeten iku ikhlas napa jenengipun? Ikhrajul hududil bil kulliyah. Ngetokno bagian napa mawon urusan dunya, urusan akhirat, sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken. Ingkang dipun kersakaken namung setunggal. Napa? Ngerasa cinta, ngerasa rindu, besok kepingin kepanggih mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha.
Kepingin apa mboten? Kepingin apa mboten? Lah mek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket napa dereng. Nen? Kepingin semerap tikete? Saestu tikete wong sing besok kepingin kepanggih saged mirsani keindahanipun, kesempurnaanipun, nopo malih keagunganipun Gusti Allah ing dalem oleh ngadepi urip apa maneh ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah selalu nopo tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah atine selalu keisen jerok-jerok no nemen-nemeni ing dalem oleh ngerasa mangawula dateng Gusti Allah. Aja macem-macem pun ngerasa mangawula selalu netepi dateng napa dateng punapa-punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem rasa mangawula niki dados pundi sih? Dados pikiranipun manahipun niku mboten isi napa-napa, sing diiseni namung siji tok. Wis gak ngono-ngono, gak ngene-ngene. Mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono, memperjuangno ngene ngono, gak ono maneh aku ki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan pun gak roh. Diapak-apakno, di ngono-ngono, mbuh. Wis sak pantese aku koyo ngene. Kangelan napa mboten? Nen, kangelan. Nopo aku lo kali panjenengan niku kok ange kangelan niku dos pundi ngrasa mangawula menyang Gusti Allah. Dipun dawuhaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun. Malam yuzawit bi ilmihi wa amalihi iftiqaran li rabbih wahtiqaran li nafsi wa tawadu'an li rabbi fahuwa halik. Sapa wae masih on duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih on ilmune dibuktekno iso dilakoni, iso diperjuangno menyang Gusti Allah. Mek sampai gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak onok mersanipun Allah. Yak nopo kulo kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku yak nopo disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuhe karo rahmate Allah. Napa malih nek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwih butuh karo rahmate Allah. Napa kok dibutuhno? Mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomor kali wahtiqaran li nafsi ngerasa ino awae. Niki sing angel. Mpun dados cekelane wong thariqah. Sapa wae sing akeh ilmune, sing temen ibadai, sing numpuk ibadai, mek uang ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama senajan mlebu swarga besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Lho tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajeng nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan tapi kuncine dibuka
kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Dhaipun para ulama-ulama thariqah. Napa? Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang itu. Kadang-kadang nyepelekno wong, ngentengno wong. Nggih napa mboten?

0: disibukno karo wong. Angel oleh balik teng Gusti Allah. Ojo mana wong niku ngelei senajan ngapii sampean terlalu sibuk. Akhire nopo? Dipun ngeten niku, mek wong apik sampean apii, mek wong gak apik nggih luwih sampean mboten apii. Akhir cuma bagian-bagian imbalan mawon. Jarang duwe sifat cinta krana Allah, benci krana Allah. Lho niki akibate. Pun kira-kira ya napa niki? Yeah, jadi nopo supados yeah, angsalipun kulolan panjenengan niku saged tahki kula ubudiyah memperdalam meningkatkan jerok-jerok no oleh ngerasa mangawulo dateng ngersanipun Allah. Ayo nyadari telung perkara selalu ngerasa fakir teng Gusti Allah. Ingkang nomor kali ayo selalu ngeroso i no. Nomor tiga ayo dibuktek no. Selalu rendah diri klayan sinten kema won. Ben nah, menawi sampun kaulolan panjenengan niku semerap nggih, wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa ruhani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah. Gak onok mane supaya zahiron wabatinan dadi uang singgen. Nah ilmune ibadahe zikire perjuangane dadekno gen. Nah kan syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine nopo, lajeng hakekot perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah nopo mboten ruhani ne, dan ruhani niku mboten saged genah menawi atine sik durung gen. Nah, atine durung genah, mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben? Nggih. Digenahno dhisik napa mboten syariate? Digenahno dhisik. Ben. Syariat ingkang yeah, dipun westani syariat iku nopo? Coro gampilipun sing jeneng syariat niku antak budah. Pokoke uang nglakoni ibadah cukup syarat rukune coro ilmu fikih niku pun jeneng nopo ibadah coro syariat. At sing jeneng torekot niku napa? Antaqsida. Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah ngerti tujuane. Sampean kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampean niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu swarga. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Ben Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alayna sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.

0: wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
1: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan.
6: Toko Emas Super.
5: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
7: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam, Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
1: Beranggaan, Kecamatan Delweh, ya.
0: Masuk Kabupaten Kediri nih.
1: Iya.
0: Umurnya berapa, Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
1: Iya.
0: Lama.
1: Iya.
0: Keluhannya apa, Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
1: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum, Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
4: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penyakit itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
4: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penyakit menderita penyakit kista itu?
4: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
4: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
4: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu.

0: terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
2: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, betul dengan Ibu Siti?
2: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Sahabat Abseris, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Abseris.
6: Asmone Ibu Sintan.
7: Ibu Yatena, Pinggir Sari Ngantru, RW1, RT4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio7, agak membaik.
6: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
7: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya, Bio7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih, Bio7.
5: Sahabat Abseris, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Menika mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum, Budalmi.
5: Waalaikumsalam, Mas Mantulang Berkas.
4: Terus nggih, jenengan Budalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun, alhamdulillah. Di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana ngeten, Bu?
5: Ini sampun
4: nggih. Ngeten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tidak pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan pentingnya pun wonten kimat-kimat masih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh, ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngaten, tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten pingkali. Terus sakmangke kadung rokok niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun telas pinten botol.
5: Wadah. Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15 botol.
4: 15 botol.
5: Sakniki dibuang kula
4: pucal. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, dinten-dinten kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal mbah Bio 7 supados tinggal-tinggal saras sakit pun.
4: Matur bantuan, gih, Bu Tarmi.

0: Bio 7, double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama
4: kru. Ibu, ngapunten dari Tangerang, jenengan Tuan Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ben nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Nggih, amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol.
4: 5-6 botol, ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore,
4: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
5: Iya, iya.
4: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
5: Iya, iya,
4: baru dikasih air ngoten nggih.
5: Iya,
4: cara yang berbeda sing penting waras
5: nggih.
4: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nyen kan ning atas sendok dulu, tapi mboten masalah, buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
5: Alhamdulillah
4: nggih.
5: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampak sehat ngeten, nggih.
5: Alhamdulillah, nggih.
4: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga sekados kula. Lagi ngeta tetap

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang, dangdut, transika, didukung Bio 7, jamu teteh, sirbal, modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetap minum Bio 7 setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda, begitu ya. Yang paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silahkan beli langsung aja ke Radio Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan, pesisan terancarnya begitu loh. Pokoknya senantiasa hidup secara sehat setiap harinya. Minum Bio 7 jika diperlukan. Kalau sakit, bismillah, ikhtiar saja dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Gamang, gamang, gamang. Rendi saya dinopo sih ya. Aku Rendi saya wingi deh ya. Dina satu deh. Aduh, diriku melupakannya. Ya, lawang dilain sih. Nambil siaran. WA dom lebu. Dua balapan dihapus sih. Jebul noora sih kau rata kanado. Karang lek manu ya. Wes dilan iki lagi semangat-semangatnya radio net bisa dirungok kene di sekitaran radio soto tok ajeru mulane dihapus iki kabeh. Lah wong anak manja piye ngomong kok kiyo. Aweku diwaca mengko bae aja saiki. Wes cale dong dihapus. Wes wirat dihapus. Apa lapan hapuskan.

Digoda bersama Dila Dilgastro, penyiar pujian bangsa, SMS WA saja di 0856 4773 1111. Ya, diingat-ingat Bio 7 ini bisa untuk ikhtiar pengobatan lebih dari 70 jenis penyakit. Di antaranya, bismillah, kalau ada yang terkena kencing batu, silakan diitiari dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Kang Cipto di Bandar, mbak-mbak kencing batu atau batu kandung kemih itu sebenarnya penyebabnya apa? Aduh, kok ya Kang Cipto, ya batu kandung kemih atau istilahnya kencing batu. Ya, itu batunya terbentuk dari endapan mineral di dalam kandung kemihnya. Ya, jika batu tersebut menyumbat saluran kemih, ya dapat timbul nyeri saat buang air kecil sampai kencing berdarah. Ya, batu kandung kemih itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, kencing batu maksudnya itu termasuk anak-anak bisa. Ya, tapi penyakit ini lebih berisiko lagi dialami oleh pria yang berusia di atas 52 tahun. Terutama yang mengalami pembesaran prostat, ya bapak-bapak, Anda yang usianya sudah di atas 52 tahun, ini banyak yang dia mengalami pembesaran prostat. Nah, ini orang-orang yang dengan keluhan seperti ini itu dia rentan terkena batu ginjal, ya. Prostat yang membesar ini bisa mengganggu proses pengosongan kandung kemih sehingga urinnya mengkristal dan membentuk batu. Jika tidak segera ditangani, batu kandung kemih dapat menyebabkan infeksi dan perdarahan. Ya, Anda mungkin pernah dikasih tahu atau melihat, ya entah itu di HP, orang dengan batu ginjal yang tinggi, koyo watu kok nang saluran kemih. Nah, jadi batu kandung kemih terjadi ketika kandung kemihnya tidak bisa mengeluarkan semua urin yang tertampung di dalamnya. Kondisi itu menyebabkan mineral dalam urin mengendap dan mengeras, kemudian mengkristal dan menjadi batu di kandung kemih. Ya, kondisi-kondisi yang dapat memicu terbentuknya batu kandung kemih adalah peradangan akibat infeksi kandung kemih. Ya, penyebabnya ini, penyebab batu ginjal atau batu kandung kemih ini adalah penyebabnya diantaranya adalah peradangan akibat infeksi kandung kemih, peradangan akibat terapi radiasi di area panggul, kemudian terjadinya pembesaran prostat, terus penggunaan selang kencing atau kateter, terus riwayat batu ginjal atau operasi di kandung kemih, juga kantong abnormal yang terbentuk di dinding kandung kemih, kandung kemihnya turun, penyakit yang dapat merusak saraf yang berfungsi mengontrol kandung kemih, ya, seperti diabetes, cedera tulang belakang dan juga stroke, ya. Jadi batu kandung kemih sebenarnya juga dapat dipicu oleh dehidrasi berkepanjangan atau kurang minum air putih berkepanjangan. Nah, ini ya bapak-bapak terutama ini tak kasih tahu, karena sebagian besar yang datang ke gerai Bio 7 Dila, ketemu Dila, keluhan batu ginjal ini adalah bapak-bapak, ya, sebagian besar. Ya, Anda perlu tahu ya bahwa batu kandung kemih ini juga dapat dipicu oleh dehidrasi berkepanjangan alias kurang minum air putih yang berkepanjangan. Juga kekurangan vitamin A, vitamin B, ya. Sering makan makanan yang berlemak, manis-manis atau tinggi garam. Ah, ini juga bisa memicu timbulnya batu kandung kemih, ya. Batu kandung kemih bisa saja tidak menimbulkan keluhan atau gejala apapun, namun lama-lama menjadi batu. Ah, ya. Lama-lama batu yang terbentuk ini ternyata dapat menyumbat saluran urin dan membuat distensi kandung kemih maupun melukai dinding kandung kemihnya. Ya, jadi gejala yang umum terjadi akibat batu kandung kemih

Mas Blake, dek ye. Kalau-kalau nak manja Pak Wadul serius tentang tragedi kusing penuh mencekam, Bu Priya Blake. Kok karep-karepmu ke wadulan be. Nek dila wadul kusing jengkelan sapa sih yo. Panjalu. Ah, dak iya no. Nek aku wadul apa-apa tuh jengkelan. Kok wadul enggak dila penyora jengkel Blake kok. Iki sak asline cerita nggo dina setu iki. Karang dina satu wingi sinyal rasi kamu tuh lenjai. Pancen kok bleko. Sinyal rasi kamu tuh lenjai. Saya paling gemes aku. Ketika Dila lagi siaran lagi mood-moodnya. Ono permasalahan. Nanggone siaran. Kieee. Weso. Pengennya jengkel diwaan. Yo cok mutu lenjai pancen blek. Mangliya ceritanya ya tak kirim dina iki opo. Obo prio. Yo. Anak manja nek kilingan pas malam Jumat. Dibilang trauma ya ora. Dibilang wadene po ame-ame, yo iya bepri. Asli seprono seprene, selama aku ider sesuka hati, aku nembene ngalami kejadian yang sangat-sangat janggal. Waktu kuwi pas aku karo Malul, sekitar jam telung bengi, ya Allah, Gusti Pangeran, ampunilah mbamu ini. Nggo tur enak-enak malah ider. Blek, blek. Nggo turu enak-enak. Ya, Dila nek bar iso itu sebenarnya sudah mulai nonton TV ya. Apa mana sekarang itu ada film Roir. Roir metu nang TV. Film kuno po kena ditonton gak apus-apus. Turu nek wis jane nonton seberapa jam pripat ora kuat. Turu blek. Mengko apa nek wis jam 4 wis kruget-krugetan nek jam papa ceprapat masjid istapok ngaji kaya awes pingin tangi blek turu enak-enak kok jam tulis si idr blek jian ampunilah hambamu ini ya Allah yo. Sekitar jam telung bengi aku kan nembe bali di Encomal liwat pantura pas di kulon arah ngetan pantura sing isi lor pas ngarep rasika dilalai sing maune supi laku iko tumben-tumbene ramene pok-pokan si bubri. Pikiranku wah malam Jumat kok akeh wong-wong kan retiku ana balap liar. Pas saya pedek tambah pedek, wedhus sok jebul aku diweruhi antar gangster Pak Do tawuran si Bubri. ngertine kocok katut blek. Ya. Koe diweruhi antar gangster Pak Do tawuran. Yo naluri alamiahmu sing lenje pok wedi mesti yo. Kan. Asli, nek tak pikir-pikir kuwi, jan-jane sing dirasake kuwi apa? Lah wong bocah wingi sore bejer do dadi gangster. Lagian kuwi be bocah-bocah SMP-nan tapi kok do cekelan aret. Parang ngasih gir motor sih Bu Priya. Justru bocah-bocah SMP nan kuwi blek. Sing isih butuh pengakuan bahwa mereka sudah mulai besar, bukan ABC lagi. Mulane sing do semrawut nang dalan itu bukan anak-anak SMA tapi si SMP. Mereka itu butuh pengakuan dari orang lain bahwa kia lo aku kes gede, wes bisa gendiaan, wes bisa ngamuan, cokan kaya gini blek. SMP gue sih war-war. Nang dalan di orang helman, giliran cekal polisi, nangis kan kelakuan si SMP gue. Rumah sana wes gede. Nepak tawur nang arepan dewe kaya yo dewe. Begitu cekal polisi, nangis nang kono kepoyo-poyo. Mana nyusul. Njaluk mimi air putih, meja lap-lapan. Kaku ablek. SMP-nan, yo. Bocah wingi sore. Yo, do cekelan aret parang ngasih gir motor si Bubri. Orang bertak kesok pak do sekolah tu risik do njaluk duit wong tuwane bejar do duwe parang sak dawan-dawan koyok gantar kuwi jan-jane tukune ngendi lamane kuwi takok kesok mana blek nek kuwi sik kok kuwi takok kuwi parang sak dawan-dawan koyok gantar iki tukune ngendi kuwi takok blek aku nek musuhmu apalah sekitarmu bocah-bocah SMP-an kuwi tuwa kuwi kuwi katok tuwa ne blek kaya jujur Bu Pri senajan anak manja bekas preman kawanan po'o jane aku kuwi ora wedi torak mundur ta nek temune karo bocah

Kutel-kutel gue ya, kutel-kutel, kutel-kutel gue, tegocian kirim motor parang karoan aret, hasil gawe aku wedi lawong, parang diubeng-ubeng ke nandur ndas di beri, dan dua otak ora, tapi ora dinggo beri, misal lamono parang canda endas, nek hasilnya metrundung ngonot, ora masalah. Sirahe ketutup pada ngotok. Nih hasilnya gur metundung ngotok orang masalah beli kok. Kaya. Aduh. Kaya sincan nek bar diketak karo maneng. Metundung ngotok. Iya. Film sincan kan kok gue. Oh karang tambung ketak kok karo maneng metundung nek wes. Aduh. Iya. Nek misalnya ndas canda parang, nek hasilnya metundung otok tah rak masalah. Lah nek ujung-ujungnya pindah alam, iya kowe blek. Ah, pribadi kok, lah koyo aku dhewe tak akui nek aku kuwi. Beling kakean idher monomene. Tapi kan belingnya aku ora koyo bocah-bocah sing dosok-sokan dadi gangster. Bayangke Bu Pri posisi, aku isih banter-banterin nang tengah pantura. Ujuk-ujuk, do tawuran, aduh kekebalan sih. Asli, janji ora ana hukum nek aku nekat ndarung tak tabrak secara cuma-cuma. Ngolak bocah itu mati. Wagu sih Bu Pri yo. Mosok aku karo malul isih ndi utang durung disawari Pak mlebu penjara. Kan wagu Bu Pri. Izin diutang karo malut tukang nyekel-nyekel ke motor Pak mlebu penjara. Polisinya sungkan tuh udah makan ikut beliak. Nah esok di absen Pak Bayi sego. Kok utang angkat aku ini. Polisinya izin diutang durung disauri. Masa Pak mlebu penjara. Ya wagu beliak. Nah karang posisi panik tur montor isi banter-banter demi kebaikan bersama tur demi keselamatan dunia. Aku mlebu kampung ngarep rasika sing sisih lor iki. Nang kono aku. Amane kok telepon le manu. Lele. Help to help kok. Aduh. Karang aku ora reti kampung kono asih penting ana giang tak lebone otok. Karang sing do tawuran sak canda-canda. Sepenting yu aku ntelusup-ntelusup sak geleme dhewe. Pas nang belokan lah kok ujung-ujung kerontol. Aku nabrak angkrok. Pecicilan apa? Lah angkrok kisah keder-keder. Pecicilan apa berarti belak? Ujung-ujung aku nabrak angkrok sing isi nggo gerumungan si Bu Pri. Karang angkrok itu mblek. Tur aku ne adang-adang nang dalan karo malul. Karang sedo nang angkrok podo bae melu adang-adang. Mergo kambruan angkrok lah kok aku dicekel ngasih diaman ke warga kono si Bu Pri. Aduh. Nek tak pikir-pikir. Apa aku Pak Reti yo nek montor sing tak tumpai aku ki bakal Pak munggah reng dhuwur angkrok. Lho ke pecilan apa? Angel tak ada urusan karo kowe. Montormu sing ora nareme apa blek. Aduh. Coy karang sing turu nang angkrok kaget mbopo. Tumon-tumon kok tangi turu nang dhuwur angkrok wis dijejeri montor gereng-gereng mergo gase ora bali. Aduh. Pas aku diaman ke warga setempat. Ora suwi gangster do tawurane mlebu ring kampung kabeh sih Bu. Ngoyo kowe. Seketika kampung tersebut jam telu bengi do geger gedhen mergo ana tawuran do nggawa parang. Lah tapi setidake lamono warga Pak do ngusir gangster mek do lunga lah mbok aku ditulungi dhisik. Wes ati aku wong telu atang-atang kambruan montor. Gara-gara gangster mlebu kampung ketingan. Wong-wong malah do panik nyambi cincing-cincing sarung si Bu Pri. Karang wargane do metu kabeh sing do tawuran kan dibubarke warga.
Nah sing gawe aku jengkel kenapa juga aku karo Malol ora diculke malah aku diinterogasi sanggo beles sih Bu. Aduh, interogasi yang ngasih sanggo beles. Aduh, kaku wae yo. Diinterogasi sanggo beles, bayangke Bu Pri. Ana wong ora reti kae iki malah dituduh bahwa aku kuwi rombongane gangster. Padahal aku kuwi jujur bahwa aku kuwi dudu rombongane. Wong aku wis jujur mesor ora to ngandel sih Bu Pri. Kowene maneh ora cerdas. Ngesuk maneh kowe ngomongke kuwi ngono wong ketingan ki sing ngrungokke digodhe akeh. Blek, ngesuk maneh ye. Aku kuwi Mas Blek, anak manja sing nanggone rasika digodhe akeh kowe ngomong kok kuwi. WA-mu tudhoke kuwi nek ngirimi WA-mrene kuwi. Ora percaya kan? Ora ngantel Bu Pri. Karang suasana tambah memanas. Aku karo Malol digeledah di tempat karo KTP-ku dijaluk ring warga. Coke karang retine warga, aku nggawa senjata tajam bopo. Bisa ora bisa mangkli aku karo Malol pasrah otok Bu Pri. Bayangke Bu Pri. Karo wonge kuwi geledah kok ngasih nang jero-jero suwal. Kene jengkel-jengkel mergo dituduh. Wonge malah kondone, wong lanang kok lanje, cawat-cawat tok ping. Aku anggo cawat ping kok nangono. Aduh, wong lanang kok lanje cawat-cawat kok ping. Ya aku langsung kondo. Ha wong sing cawatan aku sing jengkel kowe. Ayo. Terus nyatane aku digeledah, ora ono buktine dilalai. Salah sijine wong sing nang kono ana sing nitik aku mbopo. Pas aku sik jengkel-jengkel mergo KTP-ku karo Mbak Malol disita. Ana bapak-bapak sing kono, "Mas-mas, sampean wong DIY po?" Tak jawab, "Ya apa nang apa?" Dong tak sawang-sawang kok aku sok koyo tau weruh wong kuwi-kuwi sinandi sih? Sadar-sadar jebul sing takon aku ki wong becak sing tau nggawa tutup kurung lawang. Wes sih. Orang ngalor ngidul rangkulon, orang ngeten ketemu tukang becak sing nggawa tutup kurung, sing ngeterne salah bleng-bleng aku. Urip-urip ketemu wong becak kuwi-kuwi bae. Dunia tidak seluas daun kelor, Blek. Wong bisa, saya nggak mau tutup lubang karo lawang bis. Kangkuman. Terus saya bisa jelaske karo warga, terutama karo wong sing kambruan angkrok karo montorku bahwa aku kuwi dudu gangster, tapi wong edan dia sing edan ra ketambian. Karang keadaan suatu adem. KTP ku tak jaluk apa Bu Pri. Lah kok wong sing ketindian montorku jar kondo mas-mas lah. KTP-mu peteng dedet kuwi mbiyen sampean fotone nandi? Ya tak jawab yo. Aku foto nang balik desa Pak, mosok nang kelongan. Foto nang kelongan. Foto karo curut lek ayo. Wong ngejar takon, lah kok fotone merem mas. Ya tak jawab mana? Biyen kuwi sak asline melek kok KTP normal, kuwi isone merem gara-garane dompetku nek kekumbah sewengi. Dong esuke KTP tak jupuk tuli tak delok, coke karang pedes mbopo, teman-teman kok fotone dadine merem dhewe, Pak. Jare sing becak pancen kender mbopo ke bocah. Tuwasan tak rengokke teman-teman, jawabane nyer-nyer kaya pedoyo. Ora Pak Wadi Bu Pri jar takon-takon sing mbombo. Jam kuwi nek aku jengkel ora salahkan Bu Pri wedhus kabeh. Aduh, angel. Ono kae lah kisah-kisah blek-blek. Panjang pedus teman-teman gue. Yo, oke Blek, yo. Nggih somle, jati dirimu sebagai Mas Blek anak manja ya. Tok kira Blek nek kepepet ngono ya. Ayo, saya Nuri dari Kota Pemalang. Aku tetap setia ngrungokke Mbak Dila lagi ngopot buat yang lagi ngopot. Semoga sehat selalu, muga-muga diparingi berkah. Amin. Tolong Mbak Dila, nek ora keberatan, puterke lagu Duka Dalam Cinta. Duka Dalam Cinta. Kalau ku tahu bercinta sakit kok kipok.
Aduh, duka dalam cinta, api pora. Ah, yang kua, nek ora api, ora tak setel tapi senuri yo. Pokok lagu sing tak setel iku kudu nyonge seneng, nek ora seneng ora tak setel ngono Kang Zenuri. Ayu ya ayu mari mari. Ah, jambir oke, 55. Tak sege lagu ndise yo, engko nek tak setel tak waca wis sikit londo karo wis calideng. Ya, oke deh. Lagu napi ora iki biar itu. Ya wis lah api ora api ora api tempuane karo Zenuri saja. Oke ya, masih di Koda bersama Dila dan Bio 7. Jangan lupa beli Bio 7 selalu yang ada tulisan kita di kemasannya. Beli Vito sama Dupait saja atau beli Ainuker kapsul untuk kesehatan mata dan Netra Care saja.

0: Bio 7, dokter formula, dokter khasiatnya Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
1: Nggih.
2: Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
2: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: iya. 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya, iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nek ning
2: atas
1: sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah
1: nggih.
2: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan napa sehat ngeten nggih.
2: Alhamdulillah.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras tugas kados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu nggih. Matur mbah mun Bu Kalis.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum Bu Kasri.
3: Waalaikumsalam.
1: Bu Kasri, ngapunten umur panjenengan sak menika pinten?
3: 60.
1: Alhamdulillah. Di saat umur 60 tahun, panjenengan tasik tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi Bu?
3: Kula RT Sekawan RW 10 ya, Desa Bendoago.
1: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo Bu?
3: Pengapuran punggung dan subuhnya
1: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama Bu?
3: 3 tahun.
1: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan dingin nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio 7 niku critane pripun?
3: Mireng radio.
1: Terus jajal nyoba ngoten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
3: Sekecoknya itu setanis sedoso.
1: 10 botol, jenengan lagi merasakan enak, ngerti nggih? Berarti sabar nggih, jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
3: Botol kelima
1: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti ya?
3: Iya.
1: Terus pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki telas 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu? Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan seketo sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi kali dulur, kanca, tetangga, pengalaman jenengan minum bio seven iki. Pripun monggo.
3: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu apa bio seven ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung di sakit lampah
1: sebelumnya Rin nampak sulit bu?
3: Iya, sulit sekali.
1: Nah, jadi sebelum minum diamond nampak itu kesulitan. Saat menikah kondisi kecok ngomong bu, cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk

0: sarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan gawe gulu.
1: Nggih.
2: Kaki ini kaku-kaku, kebas.
1: Kebas kandil mati rasa.
2: Ini.

0: Mugi-mugi melumantar fitosa madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih Mbak.
1: Insyaallah.
0: Sehat, saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
1: Saged nenggani putu-putu
0: nggih. Amin Allahumma
1: amin.
0: Nggih, ngunjuk ping tiga nggih Mbak.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
4: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
3: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio, di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
4: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
3: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Sudah boleh kembali.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngono.
2: Geringgingan.
1: Nggih.
2: Petangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
1: Lha kok kathah semutin?
2: Lha duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
1: terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit.

0: Digoyang Digoyang Dangdut Rasiga
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern, tetap jaga kesehatan secara baik dengan minum Bio 7 selalu ya. Beli Bio 7 yang ada tulis

kemasan GTT di kemasannya. Harus ya, harus ada GTT-nya. Kalau nggak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silakan beli langsung ke pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau ke Radio Rasika Pekalongan, ngono ya. Oke, SMS dibaca. Sigi Londo, Samsudin, Said, Mas Masan. Adine Pasa Ungu na Prancis ganti maneh, Prendo. Ina wis bisa ngilang Prendo. Hadir mi di suasana panas kemerah-merahan agak nakal, anginnya nakal aku we. Turnamen tarkap Silerjo Tirto rame mi. Aslinya aku pingin ngejak Mas Masan nonton ane sore. Ah, ralego. Mas Masan jam-jam ini sibuk. Ora bakal gelem ndo, jarane wis ana setrume. Aduh, lah Prendo. Lekmu diwepes mana Prendo? Dadi waset. Aku dituduhi nang HP karo Mas Masan. Suporter iki nek ngene-ngene iki apa wasite dipicek-picek. Ya amane kiringane kowe tok ndo. Asli aku nek gugu delok nang HP. Ya wis apalah dipisu-pisu dipicek-picek na barang aku kudune kok iki bayarane iki 2 juta kok diseneni suportere. Aduh. Akeh bintang mantan timnas Indonesia. Mas Masan apa nek sore kan lega jaremu. Pak opo permaisurine sik mayang-mayang adol jamu tekan mari po. Ngenyek kowe. Iki nek Mas Masan krungu cok ngekek tulisane kok Pak opo permaisurine sik mayang-mayang adol jamu tekan mari po. Aduh, dadinya ngene kok kuwi kerjane kuwi susah ya. Mas Masan ora bisa ngledo suka takjak nonton baltar kami. Nek gelem ora percuma, ora ono setrume. Pak ngombah Mas wis sore wedi ora gareng. Aduh, Pak ngombah kacang wedi klalen suka nonton bal nang Silia. Bisa nduak-nduak maido weruh pemainnya langsung bener. Ah. Apa ke bisa dua-dua main itu merah pemainnya langsung bener pora Ella gundul mundo. Dua-dua kowe Mas Masan kita tukang dua-dua anteng otak kok kayo ngarang kowe. Wingi-wingi nek sore udan kriwis lapangane penontonnya si full mi poyo. Oh coba diteles bakul jasudan ono mi rego 10 apa pitonge wono. Sing murah 2000 ana jase tapi ndas e to. Sing mlebu ndasmu. Nek ya kok nyebasane sekarepe dhewe panyelik manuk. Nek terus ya koyo ora ndek dosa. Aja wedi telas bakal jasudan ana rego 10 apa 7000 sing murah 2000 ana tapi jase ndas e to sing mlebu. Aduh, ya tas kelas sekarang ya udah kan dia sih harusnya mulai buat dia. Doro perasa just cheese. Nang kono bisa baru supporter one onean sak mentune. Aku baru nang HP gugu. Aja menewer langsung doh. Cok waro wasit dan temen apa mi malas ku wasit tu dah berada 2 juta ku ya resiko ni. Dipicek-picek karo dipisu-pisu supporter one-onean sama tuh. Kowe mesti ngakek kowe one bosane kok ndek yo. Kondo Mas Masan mi daripada nang omah ngadang bakul kembang pari. Ah kondo dhewe jar kon ngandak-ngandake. Wes mi, wes dhisik mi. Nulis e Pak Anjay ta men bisa umpul-umpul tahun ngarep melu sampean mangkat kaji ya Pak Mi yo. Nek tahun ngarep amelunya makan kaji ora susah sanggup mesin jedol. Request mi lagu ungu hampa hatiku. Nek ora ana yo lagune Gerry Mahesa Dermaga Biru. Aduh Dermaga Biru yo. Api Prendo. Mak ora api, nek ora api utes-utes kowe kapok apa ora yo. Oke, yo mari yo. Karep mundo berat-berat dadi
wasit nang bal antar kampung yo. Ah, nyowro nang apa itu di Mas Sofyan ki aku iki gugu yo. Jemene orang asli nek nyocok ngekek-ngekek. Mas Andre di Pekalongan. Mbak Dila aku nonton sampean siaran nang Yusuf. Iso sampean katok cuantik si Mbak Dila Edian. Saiki sendiri Yusuf kok, Andre. Sampean nganggone baju putih, kerudungnya warna hijau, poyo. Aku nganggo klambi putih, kocok ngarang kowe. Perasaan Yusupku sing aku nganggo klambi putih. Kaya ora ono dia. Oh, poyo si Andre. Nyong bajune putih, perasaan nyong ora ono sing bajune putih dina Yusup temenan wis, karena ya mbuding. Kerudungnya warnanya hijau, terus sampean tes makan karo lisikan. Ah, ngarang mana, Andre? Ah, aku buta warna, coy. Aduh, sekarang wes. Mending ngeran-ngeran. Aku susah nonton Yusuf, Andre, Mbak Dil. Pria yo carane. Aku pengen subscribe Yusupe di goda rasikaku, ya. Andre, suwi-suwi atau metu sana kemajuan. Wes pengen subscribe bareng. Lah, karena tulisannya sih subscribe. Karena mau tul subscribe ngono lho. Gak di subscribe gampang-gampang yo. Engko ajari Mbak Di, engko tak ajari ngau garan sapu ndre mek pinter lho. Ah, nggo Mas Wirat kapan ya digoda ono acara wagian maneh. Tapi sing pedekan berat tempate. Koyok misal nang bulet nang gon Mas Joy. Seneng cok e yo nek melu acara wagian kuwi bisa ketemu Mbak Dila. Ah, ngel totok kowe ra melunan biok ya. Jebol penyiar radio rasik aku wonge mending gemoy-gemoy ya Mbak Adil. Se gemoy sapa? Se gemoy Mbak Ira. Oh, karo ana Om Jamil liyane ora ngarang kowe. Aku seneng Mbak Adil nek nyetel radio rasik aku. Marai penyiare wonge do humoris dan selalu ceria. Wis dhisik ya Mbak Adil. Aku Pak mangkat kerja. Aku wis ganti bos maneh iki Mbak Adil. Edian, beres ki. Ganti bos terus, Ndre. Oce, oce, ya. Bener deh, kowe yuk melu bos mau ditepo, ah setruk totok kowe. Ganti bos, bener. Oce, oce. Nia, jadi deng metu. Ah, kowe wingi dihapusi deng, oh. Jebulur atakan gomu deng. Jalidang bojang, siang buka jidila juragan Mas Gelondongan penyiar Sugih Dewi saat negara Konoha. Amin. Jalidang hadir he, tur tetep isi urung Sugih dan isi urung pingin luru pesugihan. Ora usah, angel totok kowe. Nek keluru pesugihan, sing bosmu nang konone ora pati kowe pas, angel totok kowe. Urung sugih po'o, inyong tetep teguh berpedoman. Nek wong lanang ora sugih kuwi berat, berat. Aduh, pedoman. Nek wong lanang ora sugih kuwi berat, berat. Tak garis bawahi sepisan maneh ho Bu Kaji. Nek wong lanang ora sugih kuwi berat, ger, ngoke ge. Iki tentang urepku dudu kisahe wong liya ge. Iki juga dudu tentang rasa ora bersyukur karo keadaan. Tapi iki tentang kenyamanan hidup. Iya deng. Lah nek sugih kan opo-opo penak. Prabot rusak buang. Wer. Tinggal ganti ring. Urusan kelar. Ya, buat apa wer mau sugih ngopo juga. Ngopo ini prabot rusak. Tanah toko rapayu ki. Nek mau sugih kaya kuwi ya. Beda wong ora sugih. Oh, senenge ngalap-ngalap. Aduh. Ya, lek nek kelingan kemis wingi kae iso nyong kaya wong sing sudah jatuh tertimpa gajah. Ya, nek kowe peribahasane sudah jatuh tertimpa gajah. Aduh, nek liyane kan sudah jatuh tertimpa tangga, nek kowe sudah jatuh tertimpa gajah. Teng, ya. Alam piye kaya ora gelem bersahabat karo nyong. Dalam hal iki sampean juga ono salah sih. Ah, kok bisa dong? Ah. Ya iya bukan sih, tapi iki mocone liri-lirian bae ambok menawa ono warga Ciade sing nembe koper sarapan. Aduh, gara-gara nyong belani ngenteni sampean mentas siaran.
tak enteni kok sampean ora mentas siaran. Hanyo aslinya kebelet tak tahan ngantine dadi bebelon sih. Lambor adone goreng WC, goreng gong nam, ngono lho. Keren kan pengorbananku Bu Kaji, kowe ngempet nyong. Demi ngenteni nyong mentas siaran kowe. Kebelet dimpet ngasih bebelen. Yo, keren kan pengorbananku Bu Kaji. Umpama ji adingnya i penghargaan kira-kira nyong layak oleh penghargaan model apa sih Bu Kaji? Lagi mau kau sing jawab Mek Wirato. Penghargaan sing layak gue kowe model koking kau singi penghargaan Wirato. Nek ora dakian kasih pas biasanya calon kowe yo. Tak lanjut mana ho. Barang sampean wis mentas siarane nyong langsung OTW melayu areng Hong Nam. Ngeden karo mendelik rak metu-metu malas pora. Lah aku inyong isi fokus pak ngetoke bom nuklir. Tahu-tahu mak klotak-klotak brus udane gede wus angin terus mobat mobat. Wengi pak. Wengi pak sapa ngeteng jalin klotak-klotak. Aduh udane gede anginnya mobat-mobat. Tak rungok ke ibu tulang-tulung. Udan! Pak, udan pak! Gombalannya dintasi pak! Nang ngendi si kae wong! Kowe sih fokus! Lah ora tak urusi! Etok-etok ora krungu bae! Ngurusin nasib awak edb, wayah ini sih anel kabeh yo! Bebelan ayo! Tanpa kabar-kabar opo-opo disik! Ora krengket-krengket lah kok! Temen-temen mak! Orang anggok kerengket teman-teman lah kok mak dur landesku kabruan lawang Hong Nam untuk kesekian kalinya sih netizen wadah lah lawang besemu kesempiran dong. Untuk kesekian kalinya si netizen wedos anyar kowe wedos anyar. Ada maune sing wis pak OTW ring lobang Hong Nam. Mangli ora sida metu sih. Bebelan mana nyong hiso gelone dobel si Bu Kaji. Wadih ya ora sida molone metu. Gara-gara kaget. Wis OTW metu mlebu meneh bling sem. Kelone iso dobel. Kagete urung ilang. Bocile nyusul ring Hong Nam karo gembar-gembor. Pak, mati lampu, Pak. Radione Bapak mati. Weruh kadekane enyong sing kaya ngono. Bocile gembore tambah histeris. Pak. Bapak nang apa, Pak? Pak. Kene sih Pak obah kangelan. Buat ileng gembare selot histeris. Pak, jangan mati, Pak. Jangan mati, Pak. Terus nangis. Wadul, Mak. Mak, Bapak mati, Mak. Bapak mati, Mak. Iya mesti ibu langsung moro ah ring Hong Nam. Tuh Mak, lihat Mak, Bapak matikan, Mak. Nangis ge. Lah wedhus, di mbiyen iso sifate ibu ora gelem mari sih. Mbok weruh. Mbok weruh wong suroso kaya iki, Mbok ya. Ditulungin dhisik diangkat lawang Hong Nam. Lah kok iki malah diguyu sak mareme terus omon ya kan kualat datang juga kowe dundangi ras ibu malah nggo sak mareme terus omone ya kan kualat datang juga sepaket karo bojomu. Waduh, kabeh yo.
ora anak ora winihe padha-padha wedhus. Apa iki sing diarani definisi hidup susah tapi tetap bahagia po? Ayo. Jan nek kelingan tragedi, kemis wingi ka iso sedih kaya kaya-kaya nyong berpikir mau dikemanakan hidupku ini ketua. Paling-paling yo iso ku tak empet ning ati. Ora tak wadul-wadulke sapa-sapa, mending tak nggo cerita bae digoda yo. Wis dilampun wis cerita tak setel radone mutune. Lampun ora cita radione mule radione semboten maneh wadih lakone be wadih teng ora kowe totok ya pengine tak gawe status nang HP bae ben setidaknya atine plong wis tak tulisi kok iki hidupku sudah tak berarti lagi awes tak tulis kaya kuwi tapi ora sida tak share sih ya tak pikir-pikir saiki kuwi nek gawe status nang HP kuwi medeni kok lah nek sing maca malaikat Israel terus dibalasi kok iki cek lokasi bos siap OTW. Kan repot tapi jalan petan kaya pak tekoni mekar ya kan bukan sih. Iya lah kowe statusnya hidupku sudah tak berarti lagi sing moco malaikat Israel kon ngeser toto cek lokasi bos siap OTW kan kowe petan kaya diadang mekar kan waduh sepanjen kowe. Aduh, anel mana ki aku nutong tengah. Pancen ya urip mugi pancen suroso banyak dipikir-pikir suroso pancen teng teng ya. Tapi kandane omone ibu ono sing pas kan kualat datang juga kau. Ento-ento orangku. Malah kabruan lawang Hong Nam untuk kesekalian kalinya netizen. Aduh yung Dewa Ut ausen. Oke deh Wirat Mahisa nang Republik Senegal siang buberi dino setu wes ngarang cerita wes tak kirim radio ini mana. Pada jali dong berarti rat. Ayo kita kirim ke mana kan orang mambu ho buberi ho. Pokoke horat pas dino Jumat setone nyong hilinga bongso kaum buruh Jumat kan libur. Nang daerah Jrebeng Kembang nyong diweri wong ayu numpak mobil Rio abu-abu sih. Abu posil perkoke iki yo. Gimana iki? Nek nyong sing ngarani tah abu, pokok sing jelas dengan nomor polisi G sekian sekian N. Tapi sing nyuper wonge ora ayu tah, tapi kenteng. Lah sing ayu nang jejerek nyong pak ngembor yo lali ora krungu tur napa kanca apik dudu kanca ora apik dudu kok kira to lagian kok ndarane nyong kumat anyaran nah ho ayo pancen nek wong sugih duite galak nyekri iki sak pingine dhewek pak hiling gari muntir gas nek ora mancal gas ora usah ndelok dina yo rat. Ora usah kakean fafifu urusan. Oke gas yo. Oke gas yo rat. Pancen nek wong sugih kuwi nikmat. Yo asline semua manusia kuwi diberi nikmat. Tapi tidak semua manusia menikmati yang namanya nikmat. Nah, lak ora iki kowe. Sebenarnya bukan nikmat kita yang kurang, tapi rasa syukur kita yang hilang. Kabeh wong yo pengine uripe seneng. Kabeh wong duwe tujuan, duwe cita-cita. Anak jare wong kae iki, semua manusia itu punya tujuan yang indah. Apa? Semua manusia itu punya satu tujuan, rat. Mati dan itu tidak ada indah-indahnya, rat. Presi kowe. Tetapi tidak semua manusia mempunyai jalan yang mudah. Dong Pak Penak Siti, ndilalah ono masalah. Yo karang arane be wong urip ki mesti tidak lepas dengan yang namanya masalah. Entah itu masalah kecil ataupun besar. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan, tetapi payung mampu melindungi kita dari derasnya hujan. Seperti halnya doa. Doa tidak membuat kita luput dari masalah, tetapi doa membuat kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Apa ya rat? Yo.
Nggo Andre ora pak ngurusi kowe Andre. Kumpulan apa wong gratisan wis ditukokke tiket gare mangkat ora mangkat to angel otok. Kumpulan dhewe pak ora kowe Andre. Ah, Bu Peri ora tau streaming nganggo klambi putih kudung ijo. Nek lerek-lerek kudung ijo ana kae Andre. Ah, Wirat iki pinter nang jawab. Pas, ya kan. Orang tahu aku streamingan aku kelambi putih, Andre. Nek lerek-lerek, aku dong ijo. Oh no, aku Andre betul sekali. Oh, aduh, aduh, ya. Jadi, tujuan orang hidup itu sebenarnya mati rat. Kui rano penak-penak, bless, ya. Asyik penting tujuan hidupmu saja sekarang dan cita-citamu. Nek sekarang itu kadang-kadang Dila lagi terpikirkan seperti ini. Ya, cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah, ya. Merindukan merindukan Allah itu caranya bagaimana? Kadang-kadang nyuki cok tersirap di hati saya itu begini. Saya ingin sekali bisa ketika saya berdoa bisa seperti langsung bisa tertuju ke sana, ya, merindukan yang seperti itu. Cuman ya itu tadi, kadang-kadang banyak sekali godaan setan yang terkutuk, godaannya banyak sekali di dunia ini, ya, karena setan itu memang mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan sebenarnya sebagai manusia kita itu banyak diberi jalan yang mudah, ya, untuk bisa menggapai indahnya surga. Mungkin semuanya itu tidak pernah luput dari dosa. Dan bahkan hal yang paling mudah, setiap Dila baca, orang yang berwudu saja, wes, setiap kita wudu dengan betul dan baik, membaguskan wudunya. Ketika kita membasuhkan air ke wajah, maka berguguranlah dosa-dosa dari wajah. Ketika kita membasuh tangan kita dengan air, ya, maka berguguranlah dosa-dosa kita melalui air di tangan. Ketika kita membasuh kaki pun seperti itu, ya, berguguranlah dosa-dosa lewat air di kaki seperti itu. Keri-keri nek judule wong wudu wis urusane kuwi jare lek manu nek wis sikile ditendang-tendang tok banyune ayo. Ah. Nek wudu ki pikik-pikik-pikik-pikik ngono lah ya. Itu hal yang paling mudah sebenarnya, tetapi dilakukan orang itu banyak yang sekenanya seperti itu, rat, ya. Jadi tujuan hidupmu apa, mulai sekarang dipikirkanlah seperti apa engkau ingin, ya. Oke ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja yang masih betah bertahan bersama Dila Adil Gastro, penyiar bujan bangsa di Kemon Mario, Dermaga Rindu dulu.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten iki nggih?
2: Kali Pak Kartasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
1: Nggih, ngaten nuwun. Sin diderita napa niku, Mbak?
2: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Terus iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
1: Anipun pinten botol iki terasnya?
2: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
1: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten, Mbak nggih?
2: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
1: Nggih, 8 dasaan nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, saranipun?
2: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Absen.
3: Kisah Inspirasi Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
5: Bu Mas Rika.
4: Dalemipun pundi Bu?
5: Jolotundo Semangu.
4: Jolotundo
5: Semangu.
4: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih?
5: Nggih.
4: Pirsa saking pundi?
5: Saking radio.
4: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
5: Kaku.
4: Kaku-kaku ten pundi?
5: Niki cingklok.
4: Ten suku nggih.
5: Nggih, dengkul iki
4: nggih. Dengkul niku pun kotekan ngoten raosipun?
5: Mboten.
4: Napa?
5: Cuma kaku
4: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
5: Sadi lumayan.
4: Sampun wonten perubahan nggih?
5: Sampun.
4: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
5: 3.
4: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
5: Nggih.
4: Rutin pun telas pinten botol?
5: Sekawan.
4: Sekawan rutin nggih?
5: Nggih.
4: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
5: Nggih.
4: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasih
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
6: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, betul dengan Ibu Siti?
6: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek. Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini mas. Ya alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampeyan kok pinten sih?
2: 43.
1: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau njeng Bang Edo menika. Njeng menika keluhanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Ini kalau yang diraus ini apa jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Nji.
2: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Nji. Sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nji. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nji. Niko, Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter nggak yang diminum?
2: Nggak ada, nggak ada.
1: Hanya Vitosa Madupahit.
2: Hanya Vitosa aja.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Amin, amin, Nji. Amin.
1: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya, gitu.
1: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh benar nggak yang saya
2: bilang? Iya, itu oh, betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin.
2: Ya.

0: Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa ya, Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Bisa diminum dari anak usia setengah tahun hingga orang tua sekali, bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit. Yang paling penting, beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Ya, tulisan GTT itu barengan karo tulisan ED ya, expired date. Oke. Bio 7 itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, juga bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit. Oke, kalau ingin konsultasi tentang Bio 7 fitosamadu pahit Ainuker Netracare, silakan Anda bisa datang langsung ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, ketemu Dila langsung bisa, atau ke Rasika Pekalongan ketemu dengan Bapak Lekmanu tanyao ya. Khusus di Rasika dan di gerai Bio 7 Dila masih ada hadiah topi dan juga sajadah. Selama persediaan hadiahnya masih ada. Khusus kalau ketemu Dila bisa dapat bonus foto selfie bersama diriku ya. Jangan lupa beli selalu fitosamadu pahit yang asli hanya di gerai Bio 7 Dila atau di Rasika Pekalongan atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebutkan. Untuk Anda yang punya keluhan gangguan sakit di mata, Anda bisa ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainuker atau Netracare saja. Putri Ano Twinkling Pak Oden Pangenteni Mbak Kaji nyetel lagu Rindunya Hatiku. Ah, semoga Mbak Kaji sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Mbak Putri Ana. Sakit di Mbak Nyurep. Mau tanya Mbak Dil, apakah Bio 7 bisa untuk sakit tangan kesleo? Sudah dipijat padahal, tapi tetap nyeri sekali dan tangannya tetap kaku rasanya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, minum Bio 7 ya, diikhtiari saja Zaki ya. Nah, untuk kesleo sudah dipijat tapi tetap nyeri, bisa jadi yang mijat belum pas, bisa jadi seperti itu, atau memang karena nyeri itu dipijatnya udah pas tapi masih ada nyeri karena sakit yang lain ya, kita juga enggak tahu. Sing penting kalau pin ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, daripada nyeri berkepanjangan. Coba aja. Oke, Syaki ya. Sing paling penting beli yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Oke ya, sudah, penting ikhtiar aja, penting dungo. Dungo Gusti Allah, minum Bio 7 ya, dibacain Al-Fatihah. Ngono. Ya, enak bojone ari onta nang kampir, absen cuacane panas epol. Biasa panas Mbak Enak. Panjalu BMKG juragan beras kawasan Krandon. Ada 5 hal yang diucapkan oleh sodakoh ketika terlepas dari tangan kita. Yang pertama, saya kecil tapi kelak akan menjadi lebih besar. Yang kedua, saya dijaga tapi kelak akan menjaganya. Yang ketiga, kalau saya musuh, tapi kelak akan menjadi sahabat. Yang keempat, saya rusak, tapi kelak akan menjadi kekal. Dan yang kelima, saya sedikit, tapi kelak akan menjadi lebih banyak. Itulah beberapa hal yang diucapkan oleh sodakoh ketika terlepas dari tangan kita. Jadi bersodakohlah, kue ra bakal bisa nggawe bangkrut atau rugi. Itu saja yang bisa saya ketik, semoga bermanfaat dan maslahat. Amin. Edisi Barenjole Iwak, saya keng gleleng ke darung turu ngimpine doyo-oyo ulo sih. Oke, sing kirim ya Ustadz Panjalu ya. Ayo. Oh, Maya dari Batang. Kaku yakin Mbak, nyimak ceritanya si Blek. Oh, lah kayak wong edan kok yo. Asale kok nang info Pekalongan pancen ono gangster? Pas nang lokasi kono, jame yo podo karo sampean cerita Blek. Lah memang yo. Pokok sing penting Mas Blek sehat-sehat selalu saja. Ben bisa menghibur warga Batang. Semangat Mas Blek, SMS-mu semangatku ayo. Ya berarti orang ngarang kanak manja cekel wong kampung nebarang. Ketemunya tukang becak juga sing gawa tutup luwung. Kaya orang aliane kaku Candra randu mukti waren. Sigit-git. Mas-masan aja jak ndelok bial, kae dijake luru mas bae. Luru wong adol mas rongso. Kok mas rongso, ora rongso ben ditompo, pomo sok bijar rongso. Aduh Mirza pate hadir kawasan kedengeni. Sing isik genjot becake Mbak Adil ser ya. Yo Kang Mirza pate. Itulah absen Mbak Kaji. Iki jaliteng kemeng sih Mbak Kaji. Masalah ya lawang Hong Name ambruk sih Mbak Kaji lah yuk. Mau cerita lawang Hong Name ngambruk indah untuk kesekian kalinya netizen. Waduh leko ya kuyo deh. Aduh kaku ah. Iki Mbak Kaji hadiah sing pantas nggo jaliteng roti karoan takut-taki ya, takoyaki takut, takut-taki ke, deng, jari ditulah. Hadiah saya pantas nggak jari deng, roti, kalau takoyaki. Aduh, kaku-kaku. Kesatria madang berkat, nggak Andre, aku usul Andre. Pimen kumpul-kumpulnya nang omahmu Andre. Asalnya mek doroti omahmu lansi makmu Andre, ya kan rat, gimana ke? Amala Wiratiso, ya. Mau tanya rumah Mbak Kaji yang mau dijual atau dikontrak, berlokasi di mana Mbak Kaji? Ya, yang mau saya jual itu rumah, ya rumah tinggal. Itu di Karanganyar Kajen. Itu namanya perumahan. Aduh, desa ini punya ngasih kelalen, no. Engkau bisa tak eleng-eleng. Amala. Kamu menghubungi saya, kan? Kau tak hubungi, mas, nyoklalen arane. Aduh, perumahan apa sih, nyoklalen? Sopo? Dia dola perumahan apa dia kena kui? Banjarejo, arane, perumahan Banjarejo, ya. Di Karanganyar, ya. Itu mau saya jual. Atau dikontrak, nih, mau dikontrak, enggak apa-apa. Oke, ya. Dari Mas Iwan, Mbak Yuni di Kampil, selalu setia dengerin di Goda. Nang Pranggo, Pak Haji Nastain, Kampel Gang Arisna, oke. Sapa Mas Iwan dan Mbak Yuni, ya. Gondes Arjo Sari hadir, wingi aku tuku Bio 7 kok ora oleh bonuse. Lah oleh bonus blimbing apa dhewe. Sigit Londo, nggo panjalu rambut abang isih kena digendak ora lu, rambutmu isih kaya emping ora Mbak Candra. Dria Candra, jare Londo rambutmu sik kaya emping ora Mbak Candra. Rambut-rambut kok kaya emping. Aduh. Kaku ah. Dewa Ut, Mbak Dil Charles saiki kok ora tau muncul nang digoda. Soale Charles saiki kerja nang kompleksi Mbak Dil, wis dodol cilok maneh Mbak Dil. Mula Andra tau absen po yo. Apa yo jago kae bisa jahit. Ndo carane Candra kok somplak tembio nembe tomongi saiki. Aduh, salam sehat bersama Bio 7 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 8,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan.
2: Dari penjuru

0: Infrastruktur tanggul tol Semarang-Demak memang sudah berhasil mengatasi rob di Sayung. Namun sayangnya, ancaman belum benar-benar hilang. Luapan air laut pasang kini justru bergeser dan membanjiri wilayah lain di Kabupaten Demak. Merespon kondisi tersebut, pemerintah akan segera membentuk lembaga khusus, Badan Otorita Pantai Jawa, untuk memegang kendali penuh penataan ruang dari Pekalongan hingga Demak. Tidak hanya itu, mega proyek Giant Seawall akan dipercepat pembangunannya agar bisa menjadi benteng terakhir sekaligus menyediakan cadangan air tawar bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir utara. Upaya penanganan pasca bencana banjir di wilayah Semarang Barat dan Ngalian terus dioptimalkan. BPBD Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan tanggul Sungai Cilandak yang sempat jebol, kini sudah berhasil ditutup. Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari Penanggungan, menjelaskan, talut darurat sebenarnya sudah dipasang sejak awal Mei. Namun derasnya arus banjir pada Jumat malam lalu membuat material tanggul tersebut hanyut. Selain penanganan darurat, BPBD kini tengah mematangkan koordinasi bersama BBWS Pemalijuan untuk merancang solusi jangka panjang. Sebelumnya, luapan Sungai Cilandak akibat hujan deras membuat sejumlah permukiman terendam banjir dan turut menelan 2 korban jiwa. Pemerintah Kota Semarang pun kini terus dikerahkan untuk membantu rehabilitasi kawasan terdampak. Berikut kabar haji. Bea Cukai Arab Saudi menyita 98 slop rokok dari dalam kloter seorang jemaah haji asal Indonesia di Bandara Jeddah. Kasus ini terungkap setelah jemaah tersebut kedapatan membawa rokok yang melebihi batas maksimal aturan, yaitu 2 slop per orang. Kepala Daker Bandara Abdul Basir mengatakan pihak Saudi tidak melarang rokok namun membatasi jumlahnya demi mencegah praktek jual-beli ilegal. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anshar Simanjuntak sebelumnya juga sudah menghimbau agar jemaah tidak membawa barang berlebihan seperti rokok maupun uang tunai. Menyikapi kejadian itu, PPIH Arab Saudi kini memperketat evaluasi di embarkasi asal. Jemaah diingatkan agar mematuhi aturan agar tidak menghambat proses kedatangan di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Sugeng santen, good afternoon, samborasa. Tok tok tok tok, permisi, kula nuwun. Oke, hari Senin 18 Mei 2026. Ya, kembali Bita hadir di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ihir klubrak. Ya, sampai jam 5 sore nanti Bita akan temenin suasana sore Anda dengan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Ya, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live, begitu. Jangan lupa bagi-bagi informasinya tuh yang paling penting. Bagi-bagi cerita lucu juga boleh, bagi-bagi pantun juga boleh, bagi-bagi tips juga boleh, bagi-bagi takjil juga boleh, bagi-bagi cemilan juga boleh, bagi-bagi

Duit boleh banget. Apa sih yang gak buat lo? Yes, dan yang pasti lagu-lagu yang diminta adalah lagu-lagu yang original ya, bukan koplo, bukan lip sync, bukan KW. Lagunya yang asli-asli dari sononya. Begitu. Lagu lawas yang pernah hit di sekitar tahun 90-an. Oke, dan untuk sore hari ini lagu yang diputar adalah bertemakan tentang sayang. Pastikan lagu yang diminta adalah ada kata-kata sayang di judul lagunya, oke? Okay? Oke. Okay. Orang saya mau sisir, dirungokin sih. Yang penting harus muncul ya. Yes, BMG Bitamania Glubrak sudah siap berglubrak-glubrak di situ. Oh iya. Yeah. Ada Mak Selamat juga. Warungnya aja kukut di sini. Engko kukutin aku wis medono. Oke, okay, mengawali kebersamaan kita tak kasih duet asik Rita Sugiarto barengan dengan Zaki Zimah. Kasih dan sayang. Selamat siang untuk Anda di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Babita. Iya, iya.

0: Clásica FM.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules e.
1: Lho, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: semua beda tetap. Kan wong wedok ana sing kulite putih, ana sing kulite ireng. Dewa Wut Sigalang Wetandoro, matur nuwun. Sore Mbak Bit tanpa gigi katanya. Motor Bit kan tanpa gigi ya Mbak Bita karepmu. Kalau apa kalau Mbak Bita masih penuh gigi, ah pastinya Dewa Hut hadir ya. Info cuaca engon Dewa Hut masih panas cerah. Lagune ora melu Mbak Bita wae ben gampang karepe. Salam engko kawan Rasika semuanya. Ya, spesial ngombe Mbak Bita semoga sehat selalu. Amin. Pak Supai di Pemalang, matur nuwun hadirnya. Sore Mbak Bita hadir muji bintang di Babakan Kuwaringan. Bukan tak sayang ya, dari Mirnawati. Terima kasih. Oke, sami-sami. Terima kasih juga buat Muji Bintang. Terus lagi, absen wae ora penjalo lagu. Monggo Mbak Bit, es teh seger gini. Ah, Nusria ini sopo yo. Pokoknya jenenge ning kene Nusria. Oh, ceweknya Sis News jebulno. Oh, ya wis terima kasih ceweknya Sis News. Ning kene pe yo es teh jumbo seger kok pijar tekan nggonmu. Aduh. Sore Mbak Bit, Kang Jaya ing Kali Jambe hadir. Mbak Kang Jaya bagi-bagi kuwi wae po. Lagune yang punya Bang Haji Mbak Om. Salame kawan-kawan semuanya. Mbak Bita semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Amin. Terima kasih Akang Jaya. Sore Mbak Bita, Tukul hadir. Salam buat semuanya aja. Lagune katakan sayang Umi Elvi. Umi Elvi tadi udah muncul dengan kasih sayang. Nanti kalau bisa muncul lagi ya, tapi nanti ya, mudah-mudahan. Putri Ana Pawaden, kasih sayang Elvi sudah muncul. Aku tahu apa yang kau mau. Mbak Bita semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Putri Ana. Liza di Simbang, salam buat yang ada di grup BMG semuanya. Di Simbang cuacanya mendung Mbak Bita, lagune melu Mbak Bita wae. Semoga Mbak Bita sehat walafiat. Amin, terima kasih ya. Halo Mbak Bit. Eh Mbak Bit, lah sampean kok santai tenang-tenang wae iki piye? Apalagi Palango ngumpet ra Mbak Bit. Sangang dino maneh Mbak Om, kan bodo besar. Engko yen ana wong kuru ring lemu sampean. Sampean konangan piye Mbak Bit? Palango ngumpet. Salam go Mbak Nah, Azizul dan semuanya sakarepku. Aku sekarang sudah sudah sedikit langsing lo ya. Jare sapa? Nek ditonton nganggo sedotan. Ya, wes ya Mbak, matur nuwun. Waalaikumsalam. Terima kasih Erwin. Ibu Ana di Ursum, cuaca mendung nang kene lagune Mega Mustika Mbak. Oh, malam pertama gah ra ono sayange yo. Diganti ya. Ya, digoda semua Mbak Bita, tetap semangat. Salam Glubrak Ihir. Oke, terima kasih Ibu Ana di Ursum. Wah, langsung mengetik mengganti lagu ke. Yoni Fashion di Kemplong absen Mbak Bit. Salam Minggu Aulia, Toto Wirat dan semuanya. Lagu ini melu Mbak Bita wae. Yo. Oke. Ono Mbak lah kan yang saire ya, aku gak nak lurus saire-saire sing angel-angel. Mau sapa mau sing njaluk? Mirnawati mau apa ya judulnya ya? Tadi mintanya kisik wes tak buka voice note siji sik ya. Karo tak loro lagu. Di mau kayaknya udah ada voice note beberapa. Kok enggak bisa dibuka? Kenapa? Ada apa kegerangan? Siji wae ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Endang.
0: Mbak Endang mas pensiun.
1: Iki temane tentang sayang kok. Oh. Yeah. Aku njaluke yang tersayang wae Imam S. Arifin Mbak Bito.
0: Ya. Yeah.
1: Salam-salame dan kawan-kawan tanpa terkecuali. Okay. Spesiale biasa sing duwe blimbing, sing jaga blimbing. Wis kok kuwi bae Mbak Bit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
2: Aku Mbak Yuli, Mbak Bita, sing ning Rembun. Biasa iki Mbak Bit. Absen sore karo rep nyuwun lagu Mbak Bit.
0: Lagune apa?
2: Lagune sore iki sing bertema tentang sayang ya Mbak Bit. Pingin lagu wek kayak Mbak Bit, Elvi Sukesi sing liriknya koki sih Mbak Bit.
0: Iya.
2: Jelas wanita.
0: Lah mau bar metu po.
2: Semua saya ingin dicinta, ingin dimanja.
0: Tadi udah keluar itu. Ah, dirimu tidak mendengarkan ya, dari awal. Ya, aku
2: terke Mbak Bit ya.
0: Mas metu.
2: Salame kanggo KPB wis konco Rasika. Okay. Sing ning dibae sing di pojok kulon tekan wetan sing ning kidul tekan lor spesial kanggo Mbak Bitane bae aja lali diplay lagune Mbak Bita
0: wes diplay wet mau wes bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: gagal kuliah.
1: Eh, ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: FM. Rasika Pekalongan.

aku akan disayang dan dimanja gitu, kata Ibu Ana. Wis, langsung klarifikasi pasti ada. Ya wis, kita tinggalkan malam pertamanya Mega Mustika, langsung disambut dengan duet asik Imam S. Arifin barengan dengan Nana Mardiana. Yang tersayang untuk Anda yang sampai sekarang masih bersama saya di Digoda Sore, di Goyang Dangdut Rosika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kabupaten Semarang disiapkan menjadi penopang utama program sekolah rakyat di Jawa Tengah. Siswa dari Kota Salatiga dan Kota Surakarta direncanakan akan dialihkan ke wilayah ini akibat keterbatasan lahan di dua kota tersebut. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istiqomah, menjelaskan pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas 5,5 hektar. Lokasi pembangunan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tengaran, dinilai strategis karena berbatasan langsung dengan Salatiga. Proyek Kementerian Sosial yang masuk tahap ketiga ini ditargetkan bisa menerima murid baru pada Juni tahun depan.
2: Salatiga itu memang sudah diinformasikan bahwa Solo dan Salatiga nanti siswanya itu diikutkan di kabupaten terdekat. Nah, Salatiga jelas tidak punya lahan yang luasnya lebih dari 5,5 hektar. Maka info yang kami terima terkini adalah Salatiga dan Kota Solo itu nanti siswanya ikut di kabupaten terdekat. Salatiga ya pasti di Kabupaten Semarang lah, wong cedak Mulyorejo kan dengan Salatiga begitu.
1: Meskipun sebagian besar syarat sudah terpenuhi, Pemkab Semarang kini tengah fokus menuntaskan kendala infrastruktur air bersih untuk memenuhi kebutuhan 1.000 penghuni asrama. Kolaborasi antar daerah ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Benteng terakhir penahan rob di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, kini dalam kondisi kritis. Tanggul darurat sepanjang 500 meter tersebut mengalami penurunan fungsi, sehingga air laut pasang kini melimpas dan membanjiri pemukiman warga hampir setiap sore. Merespon keluhan warga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, bersama DPU Taru bergerak cepat dengan meninjau langsung lokasi tanggul. Menurutnya, Pemkab telah menyepakati anggaran sebesar Rp600 juta untuk penguatan dan peninggian tanggul yang akan dieksekusi pada tahun ini. Selain peninggian, masyarakat juga didorong untuk melakukan konservasi vegetasi bakau agar tanggul tidak mudah tergerus erosi. Perbaikan pintu air Sungai Menduri juga akan masuk sebagai daftar prioritas demi mencegah terulangnya banjir besar yang sempat merendam kawasan ini hingga 37 hari. Berikut kabar haji. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi resmi mengeluarkan peringatan keras terkait pelaksanaan ibadah haji tanpa izin. Siapapun yang kedapatan melanggar akan dikenakan denda hingga Rp20.000 atau setara Rp90 juta. Selain sanksi denda, warga asing yang mencoba berhaji secara ilegal juga akan langsung dideportasi, serta dilarang masuk kembali ke wilayah Arab Saudi selama 10 tahun. Aturan ketat ini sudah berjalan sejak awal bulan Dzulhijjah hingga 14 Dzulhijjah mendatang. Pihak otoritas Saudi mendesak semua pihak untuk mematuhi regulasi demi menjamin keselamatan dan keamanan jamaah. Masyarakat juga diminta aktif untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran melalui nomor darurat yang telah disediakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Oke, masih di Digoda sore digoyang dangdut rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea ea ihr glubrak. Oke, sekarang saatnya saya buka sesi phone live di 0854773111. Yang mau bergabung silakan saja untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatahnya cuma 1 menit saja ya. Enggak boleh ndelewer lo yo, dongengi. Halo. Assalamualaikum. Mana nih? Kok malah melayu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aku pois Mas Al.
1: Ya wes, ya ya Pak Om, Mas Al Pak Om wes. Tak terima dengan senang hati Mas Al. Lagunya apa nih Mas Al?
2: Gimana?
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Salam Sayang ya betul Mbak.
1: Salam Sayang kayaknya udah keluar deh tadi deh.
2: Keluar.
1: Salam Sayang. Yo,
2: oke, ngono. Wes sudah kecaman Pak Om.
1: Hah?
2: Sudah kecaman Pak main mumet Pak Om.
1: Tadi udah ke belum ya yang salam sayang ya punya Elvi ya. Ya, oke deh. Oke lah kalau begitu.
2: Iya, salamnya kan lu.
1: Heeh.
2: Daulit. Bang Toyib.
1: Oke.
2: Mas Toto.
1: Yuk.
2: Siap tower.
1: Siap.
2: Terus kan itu po. Terus kan gue kawan-kawan rasika semua. Terima kasih.
1: Ya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Iya. Kok dengaran kesusu Mas Al. Selak pek nompo po. Oh lah wong cik dino senen kok pek nompo. Rapo ding. Kasih orang asah sore-sore, rasah sore, kesuen-kesuen gitu ya. Halo, assalamualaikum. Landi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus bersembunyi dulu?
3: Lah, ngomongane sampane nek orang bisa.
1: Lagunya apa Mas Tata? Primen
3: Lagunya Irfan Mansur, Sayang.

0: manunya masih di belakang, aku tidak mau mengerusuhinya. Yo, luru dhewe. Apa meneh?
1: Mek set wis.
0: Sing apa? Ono le manu, jebul ono le manu ning kene. Evita malah ono ku sayang, gelem po.
2: Ah iya wis, sak singan wis.
0: Yo, oke.
2: Yo, timbang angel.
0: Yo.
2: Salam nembe nggo Mas Al.
0: Heeh, oke.
2: Terus Mak Oli.
0: Siap.
2: Terus Kang Jaya, Mbak Sylvia, Mbak Aulia, terus Pak Abbas, Wira, Kang Pirin, terus Aat, Odur, terus Mbak Na, terus Ayu, terus dan kawan-kawan boys.
0: Kalau kalau begitu.
2: Ya, Mbak Betane sehat dan waras selalu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Tetap kemoyan.
0: Iyalah.
2: Hidup kemoyan. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Toto. Satu lagi. Halo, assalamualaikum. Dike. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore, siapa di mana?
3: Selamat sore.
0: Siapa ini?
3: Dari Kang Pirin.
0: Oh, Kang Pirin. Bang Sirin di mana, Kang Sirin?
3: Di Kawasan Tirto.
0: Oh, di Tirto. Oke, Kang Sirin, lagunya apa, Kang Sirin?
3: Lagune Aku Sayang.
0: Aduh sayang. Oh, Evita Mala ya. Tadi Evita Malanya udah muncul dengan sayangi.
3: Ganti balik, Bu.
0: Ganti ya.
3: Ganti. Ya, pokoknya tadi ngerti apa kok.
0: Ya wes mengko pokoknya.
3: Tapi puntek dise.
0: Enggak tak lurake. Enggak tak lurake, ho. Lamun ngomong kok mengko prakmono ya metune engko keri-kerinan, ho.
3: Oke.
0: Ya.
3: Kalau minggu Mas Toto ke Mas Al.
0: Siap.
3: Terus Mas Wira to. Dan Ayu Soraya asal sayang honor.
0: Apa? Ayu Soraya.
3: Ayu Soraya asal sayang.
0: Abang sayang ada kayaknya.
3: Ada ya, Wi.
0: Ya. Oke.
3: Iya. Bisa buat enggak kita jauh.
0: Oke.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sirin di Tirto, terima kasih. Mas Al juga terima kasih. Tadi yang kedua tadi siapa ya? Kelalen. Pokoknya terima kasih yang sudah bergabung lewat sesi Pon Live di 0854773111 ya. Siapa tadi ya? Yang kedua. Ya itulah. Baru tadi sudah lupa lagi. Soalnya gak langsung ke save. Oke, yang mau gabung lagi dan yang sudah gabung di chat WA juga lewat voice note yang belum kebuka nanti ya. Nanti bakal dibuka-buka lagi satu persatu. Tapi nanti sabar-sabar dulu guys. Munculin lagunya satu persatu. Ada salam sayangnya Elvi Sukaisi. Kemudian ada sayangnya Evita Mala. Dan dilanjut dengan abang sayangnya Ayu Soraya. Oh ya Mas Toto. Thank you ya Mas Toto, Mas Al

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.
4: Maafkan daku, kekasihku. Mungkin engkau telah merasa jemu dengan keluh kesahku. Suara kemalanganku. Maafkan aku, kekasihku, bila aku berharap untuk engkau tak pergi meninggalkan aku. Tetaplah bersamaku, kekasihku, bersamaku dalam senyum dan air mataku.

0: kekasihku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rasika FM.
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Diam!
5: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
3: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
5: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
3: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu.
5: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: sudah lunas ya. Sayangnya yang udah lunas apa lagunya yang udah lunas? Lagunya yang udah tuntas ya. Oke, bagaimana dengan suasana di ruangan Anda saat ini? Apakah sama dengan yang ada di studio saat ini, sudah mulai meredup langitnya ya? Seperti biasa kayaknya beberapa hari belakangan ini kalau jam segini biasanya turun hujan ya. Rakyat yang sedelok kok saya kok masih udan gitu loh nek jam segini ini. Tapi ini kayaknya hari ini enggak ya. Mudah-mudahan aja enggak gitu. Nama Mbak Bit kok tinggal raka pengen hujan lagi gak pengen hujan-hujanan begitu ya. Yuk buka voice note lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.
1: Gulu cing sonten.
0: Inji.
1: Sukeng rawu.
0: Trok trok trok trok trok trok trok trok trok trok trok trok.
1: Jadi kursi lagunya nih Mbak Bita dari Ambawan Alu Jami nih Pak Radi Bahadir ya. Request lagunya dari Imam S. Arifin ya. Judulnya sih Sebelum Bobo Mbak Bita.
0: Tapi ada sayangnya enggak?
1: Tapi di lagunya ada ini. Seperti ini lagunya nih Mbak Bita.
0: Coba nyanyilah.
1: Ya, apakah kau di sana juga sendiri di malam ini? Itu asik.
0: Okay. Ir.
1: Ya.

0: dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

dari Is Dahlia mengajak saya untuk segera pulang karena jatah saya sudah habis ya. Waktunya Bita pulang. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan ya. Selamat sore, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah tegas untuk menjaga lumbung pangan daerah. Pemerintah Provinsi kini memperketat dan mengunci alih fungsi lahan sawah agar tidak berubah menjadi kawasan industri maupun permukiman. Langkah ini diambil demi mengejar target yaitu mengamankan 87% lahan baku sawah menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Aturan ketat ini saat ini sedang disusun mendalam melalui Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditargetkan rampung pada tahun 2027. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengakui penyelamatan lahan di wilayah perkotaan kini semakin sulit dan penuh hambatan. Sebagai strategi, Pemprov Jawa Tengah akan memaksimalkan area pertanian besar di 13 kabupaten di Jawa Tengah seperti Demak, Kendal, hingga Wonogiri untuk menjadi penopang utama. Dengan sanksi tegas hingga pidana, regulasi baru ini diharapkan menjadi benteng terakhir untuk menjaga kedaulatan pangan di Jawa Tengah. Sementara itu, luas lahan sawah di Kabupaten Demak menyusut hingga lebih dari 200 hektar dalam kurun waktu 7 tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Din PU Taru Kabupaten Demak Amir Mahmud mengatakan, lahan pertanian yang semula mencapai 60 ribu hektar kini berkurang menjadi 58 ribu hektar. Penyusutan ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan kawasan industri dan permukiman warga. Mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Demak kini tengah mematangkan revisi rencana tata ruang wilayah. Langkah ini diambil untuk memperketat zonasi dan memperkuat instrumen pengendalian agar sisa lahan pertanian sebesar 56 ribu hektar dapat tetap terjaga. Kabar Haji. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kini menyiapkan skema ketat pembagian tenda jemaah Indonesia di Arafah dan Mina. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan dan aksi rebutan tempat saat fase puncak Armusna berlangsung. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan, setiap tenda akan diberi identitas yang jelas berdasarkan kelompok terbang, rombongan, hingga nama jemaah. Selain itu, petugas khusus akan diterjunkan lebih awal sejak tanggal 7 Zulhijjah untuk memastikan layanan wukuf dan lempar jumrah berjalan aman serta mencegah jemaah yang tersesat. Bagi jemaah lansia dan disabilitas, PPIH juga menyediakan program safari wukuf khusus beserta pendampingan ekstra selama prosesi ibadah berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi, Aura. Sikat cuaca Ungaran dan sekitarnya sudah mulai meredup ya. Nggak tahu nih apakah akan ada hujan. Soalnya hari ini cuacanya mendung dan hawanya tuh nggak yang panas banget, yang nggak gerah gitu ya, Kak Aura Sika ya. Kemarin Ungaran dan sekitarnya hujan kemarin. Terus juga malamnya ada angin juga, jadi agak sejuk gitu untuk cuacanya. Tapi bagaimana untuk cuaca malam nanti hingga esok pagi? Nanti kita juga akan bergabung mencari infonya bersama kawan BMKG di BMKG Stameta Matyani Semarang. Dan lanjut lagi, untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-5800. Pak Wawan Sasuke.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Perjalanan pulang ya Mbak Greta ya. Dari kawasan Porodadi menuju ke arah Godong. Bagaimanakah info untuk hari Senin sore ini? Kalau dalam kota ini terpantau agak sedikit mendung ya, tapi ramai lancar di kawasan dalam kota Purwodadi. Matur nuwun.
0: Oke, dari Purwodadi menuju ke arah Godong untuk saat ini lancar. Nah Godong, maksudnya lewat Kelambu ya, menuju ke arah Nalumsari, ini saat ini juga masih aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yusuf Sebastian.
2: Perjalanan dari Ngayam Sari ke Puri Anjasmoro, Mbak Kri ya. Masuk ke Melo, lancar. Ahmad Yani lancar, Simpang Lima lancar. Pandanaran juga lancar. Tugu Muda masih lancar juga. Sugio Pranoto juga lancar. Masuk ke Semarang Indah juga lancar. Sampai di Puri Anjasmoro.
0: Aman ya.
2: Di 1658 lalu lintas sebagian besar lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Dikron.
3: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore Rasika. Menginformasikan dari Jalan Raya Ratan Cilik, khususnya di Kalisari Sayung Lemak, untuk saat ini sudah bisa dilewati Mbak Gri, meskipun dengan kondisi jalan berbatu dan ketika hujan pastinya becek. Namun karena ya seperti yang dengan sampaikan tadi, ini adalah swadaya masyarakat dan sumbangan dari pengguna jalan yang melintas. Untuk saat ini mohon dimaklumi karena bagaimanapun pemerintah Kabupaten Demak sudah mengupayakan

0: demi MBG, pusat nggak ngasih transfer dana ke daerah, jadi ya daerah nggak bisa berbuat apa-apa. Kami nggak menyalahkan bupati, enggak. Ya kami salahkan program pemerintah yang menguras dana APBN sehingga tidak bisa membantu daerah. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas Mbak Kri.
1: Terima kasih juga Pak Dikron. Nah ini tadi yang menanyakan Ratan Cilik Pak Trisno ya, karena emang Pak Trisno kalau ke arah Semarang itu jalurnya harus melewati Ratan Cilik gitu. Apa emang jalur pendistribusiannya lewat Ratan Cilik? Sudah ada update dari Pak Dikron bahwa Ratan Cilik itu bisa dilewati, itu bisa, cuman ya itu jalannya masih diuruk dengan tanah dan batu gitu ya. Nah saat akan hujan, saat hujan ini jalurnya akan apa sih, ada genangan gitu, terus jalannya juga jadi becek gitu ya Pak Dikron ya. Ya semoga apa namanya jalannya bisa segera diperbaiki supaya masyarakat di sekitaran Ratan Cilik juga apa namanya untuk jalur untuk apa aktivitas itu juga lebih aman gitu ya Pak Dikron ya. Semoga semoga bisa segera diselesaikan untuk pekerjaannya gitu. Terima kasih Pak Dikron, Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta.
1: Iya,
2: saya perjalanan sore dari Gubuk menuju Semarang, Mbak Greta.
1: Gubuk menuju
2: Mbak,
1: Semarang.
2: Ini saya di Capean, ada kemacetan, Mbak. Kayaknya sih sampai Karangawen ini cukup panjang ini. Mungkin ada yang bisa menginfokan ya, ini masalah apa ya yang di depan ya, matur suwun.
1: Oke, di depan itu di sekitaran Karangawen itu ada truk mogok yang arah ke Gubuk, Pak Dono Nugroho. Arah ke Gubuk ada truk mogok posisi lajur kiri dan jalurnya dibuat buka tutup. Itu yang menyebabkan antrean Pak Dono Nugroho, dan sampai saat ini belum ada update lagi apakah truknya sudah berhasil dievakuasi atau belum, belum ada update lagi Pak Dono Nugroho. Ibu Heni Novi, mohon info dari KIC menuju ABC Salatiga seperti biasa ya. Dari KIC ini lewat belakang menuju ke arah Manyaran, di gerbang tol Manyaran masuk entry tol Manyaran lancar, terus keluar Bawen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Bawen menuju ke arah ABC Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Chandra Sandro.
3: Selamat sore Mbak Greta, menuruni Gombel, lancar ya Mbak Gre. Untuk yang arah naik ini merambat, simbolnya di Bukit Gombel Permai, engkornya di atas flyover Jatingaleh.
1: Oke.
3: Sore ini lagunya galau-galau ya Mbak Gre, di tanggal belasan yang penuh dengan belas kasihan ini Mbak Gre. Gitu Mbak Gre, infonya sementara. Terima kasih.
1: Terima kasih juga. Enggak sih, enggak galau. Cuman yang agak syahdu-syahdu gitu aja lah Pak Chandra Sandro. Oke, melintas di Gombel ini ya. Kalau yang arah naik ini sudah mulai ada kepadatan. Itu pas yang di tikungan pas nanjak itu ya Pak Chandra Sandro ya. Karena volume kendaraan aja waktunya pulang kerja. Pak Purwono.
4: Selamat sore Mbak Deta, pukul 17 lebih 10 menit perjalanan dari pagi sudah masuk Lingkar Kudus ya Mbak Deta, ini sampai TL Tanjung. Perjalanan sampai sini lancar, cuman ya di Lingkar agak kadang ada tersendat karena penyempitan.

0: Rasika FM.
1: Kok timah dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Di satu Karangawen dan simpulnya itu di sekitaran Cabean itu atau di sekitaran SPBU Sidorejo. Pak Dwi Wijatmoko.
6: Sore Mbak Gre.
5: Iya sore.
6: Saya barusan menuruni turunan Gombel. Uh-huh. Itu masih ada mosak-masiknya Mbak Gre.
5: Oh masih mosak-masik.
6: Water barrier-nya itu ada beberapa yang terlalu ke tengah, jadi memakan lajur saya tadi. Terus okay. Untuk yang kepadatan itu pas tikungan, benar itu hanya kepadatan saja, tidak ada insiden. Ini saya sudah mengantri di Sultan Agung. Kaligarang pripun Mbak Gri?
5: Oke.
6: Jalurnya sampai Kalibanteng dan menyeberang Nomad.
5: Oke, kalau untuk saat ini di sekitar Kaligarang itu di TL-nya, ini antriannya mulai dari sekitaran SPBU ya, tapi lepas TL lancar, terus menyeberang dari Pamulwarsih nyebrang menuju ke arah Hanoman, ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Cuman antrian yang di TL Krapyak, ini antriannya yaitu mulai dari sekitaran TL, ya sekitaran TL Hanoman, Pak Dwi Wijatmoko. Pak Hari, mau tanya untuk eksit tol Mukti Harjo arah ke Kota Lama apakah lancar? Eksit tol Mukti Harjo yang arah Kota Lama tidak. Ada antrian, antriannya itu setelah keluar dari tol itu, simpulnya nanti di rel kereta Kaligawe. Tapi lepas rel kereta menuju ke arah Kota Lama lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Hari. Begitu Pak Hari. Dan kawan Rasika yang di sekitar Sayung ya, untuk Sayung saat ini aman, Terengguli juga aman, tidak ada ketersendatan. Untuk Kaligawe, Kaligawe juga masih aman, cuman di Yuten Kubronya ini antrian mulai dari jembatan tol Kaligawe itu sampai di Yuten Kubro, terus mengarah ke apa namanya, ke arah Demaknya, ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau dari tol belok ke kiri menuju ke arah dalam kota, ini ada kepadatan di tol mulai dari keluar tol itu, simpulnya sampai di rel kereta Kaligawe. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
9: Toko Emas Super.
8: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Super Mase.
10: Kok timai dewe lare wangi renti, Mbak?
11: Mbak Siti, Pok.
10: Iya, Mbak Siti.
11: Mbak Siti ini loro.
10: Lah, loro apa sih?
11: Loro tumor, Mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombok ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
0: pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
14: Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
13: Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 6 petang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Lonjakan kunjungan ke kawasan Candi Borobudur di Magelang sudah mulai terasa menjelang puncak perayaan Trisuci Waisak pada akhir Mei 2026 mendatang. Sejumlah hotel, homestay hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh dipesan sejak jauh-jauh hari. Ketua DPD Walubi Provinsi Jawa Tengah Tanto Sugito Harsono mengatakan antusiasme umat Buddha tahun ini sangatlah tinggi. Tercatat sudah ada 23.000 peserta dari berbagai penjuru Indonesia yang mendaftar. Jumlah ini diperkirakan akan melonjak hingga 10.000 orang lagi, terutama saat malam pelepasan lampion berlangsung. Ramainya pengunjung dipastikan akan mengerek aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Magelang. Bukan hanya sektor penginapan, warung makan, restoran, UMKM, dan pernak-pernik souvenir juga diperkirakan akan dibanjiri para wisatawan. Situasi ini menjadi angin segar bagi kebangkitan pariwisata dan ekonomi daerah sekaligus menunjukkan tingginya semangat toleransi yang ada di tanah air. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengejar target besar. Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah terus memacu pembentukan 1.000 desa wisata baru di seluruh kabupaten dan kota. Kepala Dinparekraf Provinsi Jawa Tengah Hanung Triyono mengatakan, beban target paling banyak dibebankan ke 3 wilayah, yaitu Kabupaten Semarang, Magelang, dan Klaten, yang masing-masing harus membentuk 50 desa wisata baru. Langkah pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah kini terus diintegrasikan. Meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, program ini diharapkan mampu menumbuhkan pusat ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta memaksimalkan potensi lokal daerah. Kabar Haji. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau kepada seluruh jemaah haji agar waspada terhadap maraknya tawaran pembayaran dam, murah, dan ilegal. Isu ini saat ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu penipuan dana hingga ketidakjelasan proses penyembelihan hewan kurban. Juru bicara Kementerian Haji, Suci Anisa mengatakan, pemerintah saat ini sangat menghormati keberagaman fikih jemaah. Bagi jemaah yang memilih membayar dam di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh sangat merekomendasikan untuk melalui lembaga resmi Adahi Project agar prosesnya transparan dan sah secara syariat. Saat ini, sekitar 70.000 jemaah telah terdata melaksanakan dam. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah seiring mendekatnya fase puncak Armusna. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Yuda Prastia.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota Kawarasika. Sudah jam 6 petang lebih 9 menit dan semakin malam untuk lalu lintas juga semakin melandai ya. Karena kalau hari Senin itu biasanya hari Senin itu lalu lintasnya landai. Senin, Selasa itu landai. Meskipun Selasa kadang juga ada antrean gitu ya. Tapi sejauh ini semakin malam hari Senin ini semakin landai untuk lalu lintas. Dan antrean yang masih terlihat itu hanya di sekitaran Karangawen, di sekitaran Gombel dan di sekitaran Brangsong. Meskipun Brangsong pekerjaannya sudah selesai, tapi masih ada sedikit kepadatan di sekitaran Brangsong. Kalau tanjakan Gombel ini masih ada antrean tapi sudah memendek, sudah tidak sepanjang tadi antrean yang di sekitaran Gombel. Pengalihan arus itu ya, karena pekerjaan Gombel lama. Begitu infonya. Untuk sekitar Karangawen ini juga masih ada ketersendatan karena truk mogok di sekitaran Cabean, posisi di lajur kiri. Dan untuk saat ini antreannya masih cukup panjang untuk saat ini. Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Ada kawan di 236 ini menanyakan jalur dari Pedurungan arah ke Ketileng. Untuk saat ini dari Pedurungan arah ke Ketileng kok ada antrian, ada apa ya? Dari Pedurungan arah ke Ketileng mungkin yang di Fatmawati Kedung Mundu itu? Betulkah? Kalau yang di Fatmawati ini memang ada antrian cukup panjang, baik yang dari arah Kedung Mundu maupun yang dari arah Pedurungan ya. Ini ada antrian cukup panjang, belum ada info ini penyebabnya apa, tapi memang antriannya cukup panjang ini di sekitaran Kedung Mundu. Kawan di 236. Pak Nurul Nurkolis.
1: Pukul 6.12 sekitaran Tembalang mulai didom. Lalin lancar, lembon mulai teletik-teletik, airnya turun ya Mbak, gerimis.
0: Oke, siap. Di sekitar Muladidom ya. Oke, terima kasih infonya. Sekitar Muladidom, untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, tapi di sekitaran Tembalang, ini titik-titik air hujan mulai turun ya. Oke, terima kasih Pak Nurul Nurkolis untuk infonya. Sejauh ini lalu lintas baik itu di sekitaran Muladidom, terus di daerah Sigar Bencah, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Daerah Tirto Agung saat ini juga lancar. Hari Senin semakin malam semakin lancar untuk jalurnya. Yang masih ada kepadatan itu di sekitaran Gombel ya, Kawarasika, yang arah ke atas. Ini antriannya mulai dari sekitaran Pastikungan saja, tapi lepas tikungan itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kita ke lagu ya, Kawarasika, untuk menemani perjalanan Kawarasika.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Kok tima edewe lare wangi renti, Mbak?
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Ya Mbak Gita ya.
2: Oke.
1: Okay. Ini trafiknya WA juga lost ya Mbak Gita ya. Kok
2: betul
1: sampai
2: sekali.
1: Nyetel aku terus nih Mbak Gita. Ya lancar sampai Semarang, semoga nanti Mbak Sayung okay. Belum ada perkembangan toh.
2: Masih aman Sayung. Oke. Okay. Terima kasih Pak Bau Artanto. Pak Purwono.
3: Mbak Gita, pukul 18.20 perjalanan sudah sampai di Terboya ya Mbak Greta.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Greta, ini tadi ada laka ya.
2: Di?
3: Laka mobil warna merah menabrak median jalan di dekat Nas Mogol itu loh Mbak, yang mau sampai Terboya itu.
2: Oh, iya iya.
3: Menabrak bagian sebelah kiri, tapi belum menimbulkan kesendatan. Tadi sudah ada petugas di situ juga sama ibu-ibu kelihatannya di situ Mbak. Cuman laka tunggal aja ya Mbak. Sampai banyak kempos. Tadi posisinya masih menabrak median jalannya itu Mbak. Begitu Mbak Krita. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
3: Ini sudah masuk Tol Muktiharjo. Di Tol Muktiharjo los, cuaca cerah Mbak Krita. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih infonya Pak Purwono. Udah sampai di Tol Muktiharjo ya. Tol Muktiharjo juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kita ke ini dulu ya, ke jaring radio dulu ya kawan Rasika, untuk menyimak berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-58500. Dan untuk saat ini lalu lintasnya terpantau memang landai, lancar gitu ya jalurnya ya untuk saat ini. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika.

0: Klasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol. Dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah tanggal 27 Mei 2026 dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Tata Krama Ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarih suduri bi safa'it tauhidi وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى سمبن دوهكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنكم أرتسيبون إن دلم أولهكو ندتئنا جن منونسا أراو نومانه تجواني نامون iso mangawulo menyang ngersoku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadi ini sopo sejati ningku ing di akhiri iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawulo sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad.
2: Ben nggih. Lah, menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa dinapak-napakno kurang-kurang gak tepak-tepak oyak napa mawon tetep kepingin iso ikhlas dateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kepingin ikhlas. Ikhlas niku napa sih? Napa? Cara mong Jawa sing jeneng ikhlas niku napa? Nen? Napa? Akita. Nen? Lilo. Nggih. Lilo niku kados pundi lilo niku? Nen? Setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten tiyang jaler tanglet dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi, ma huwal ikhlas,
1: nopo ingkang dipun westani ikhlas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, gak ngerti aku. Sik ya, aku tak matur dhisik nang Malaikat Jibril. Matur kula Malaikat Jibril, wonten nopo Kanjeng Nabi? Nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Mboten semerap kula Kanjeng Nabi. Lah. Hatta as'ala Rabbal Izzah. Kula badhe tanglet dhateng ngersanipun Ros Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kepanggih kelayan Gusti Allah, Malaikat Jibril matur dhateng Gusti Allah, matur ya Allah, nopo ingkang dipun wastani ikhlas? Dawuhipun Gusti Allah,

Man ahbabtu min ibadi. Sing jeneng ikhlasiku salah satu songko rahasiaku. Sing endi rahasia mau tak seleh, tak dekek ono atine kauloku sing tak cintai karo aku. Mangkane teng Al-Qur'an iku mboten enten kula ngenangen niku ibadikal mukhlisin, mboten ibadikal mukhlasin. Sing iso slamet-slamet iku kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Mboten kaula-kaulaku sing ikhlas, mboten kaula-kaulaku sing tak paringi ikhlas. Niki ndudukno ikhlas niku mboten kenek disumbar-sumbarno. Lajeng dhaspundi ya Allah? Menawi ikhlas kala wau kelebet siri panjenengan, rahasa panjenengan, panjenengan salap wonten ing manahipun tiyang ingkang panjenengan cintai, dhaspundi ya Allah? Mek wis ngono daipun Gusti Allah, la yattali alaihi malakun fayaktubah wala syaitanun fayufsida. Ikhlas iku ojo mani wong liya para malaikat gak bakal weruh nang ikhlas iku. Jadi malaikat iku mboten saged nyatet ikhlas kula kali panjenengan iku mboten saged. Sing diitung, sing dicatet niku cuma bangsa zahir. Wis marah ngeta. Wala syaitanun fayufsida, sampai setan pun mboten saged semerap kok ape ngrusak ikhlas, mboten saged. Mangkane kula kali panjenengan, mek ana wong sapa wae ing dalem oleh nglakoni kaapian sok sumbar nggawa-nggawa ikhlas. Aku ngene iki krana Allah. Aku ngene iki demi Allah. Aku ngene iki demi untuk pun tak untuk napa mawon, pokoke mboten untuk. Sampean gudha wong ngeten niku. Nek sampean gudha matur. Sampean wau dilok-ilokno. Angsale sampean niku tandang koyok ngeten kabeh niki mboten ikhlas sampean niku. Terusi saking macem-macem. Sampean pancing. Mek uang koyok ngono terus gak terima ngamuk. Sapa ngaran aku dak ikhlas? Pancen mboten ikhlas niku. Niki. Niku sirrun min asrarillah. Pun ya. Pun. Kok tak takon. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Pun. Pun ikhlas napa dereng? Nen? Nen napa? Ikhlas niku ala salasati darajatin. Ikhlas niku enten tigang derajat. Ingkang nomor setunggal ikhlasul awam. Ikhlasi uang umum. Ikhlasi uang umum niku napa? Ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Pancen ing dalem ibadah niku krana Allah.

wal uhrawiyah. Di samping besok kepingin iso mlebu swarga, iso kepanggih karo Gusti Allah, juga kepingin jembar rizkine, kepingin beres urusane, kepingin iso keleksanan nopo tujuane, iso ditanggulangi nopo kewajibane, niku nggih ikhlas, cuma niku ikhlase taman kanak-kanak. Niki kathah napa mboten? Nggih. Niki. Niku saking welase Gusti Allah, masih ngeten tetep sah sembahyang kula kali panjenengan, pokoke aja menyolok lah. Mek sampai niku menyolok terang-terangan, geta usolli fardhu dzuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan. Napa? Adaan li saatir rizqi wal maisha walillahi taala Allahu akbar kasah. Niku saking welasi pangeran. Geta kula kepingin kok sembahyang zuhur ya Allah sekawan rakaat ya Allah. Nggih ya Allah, muga-muga jembar, nggih muga-muga hasil, muga-muga anu ya Allah. Ugi kanten panjenengan ya Allah. Allahu akbar niku gak ilok. Nggih ta? Nggih sampean simpen mawon lillahi taala. Mboten napa-napa, mboten napa-napa taman kanak-kanak. Niki. Niki ikhlase taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak duka niki kanak-kanake sak pinten niki napa nol kecil napa nol besar niku terserah cici. Engkang nomor kali ikhlasul khawas, ikhlase tiang-tiang engkang istimewa. Ngerti maksud iku niku napa? Ikhlasipun talabu huludil ukhrawiyah dunat dunyawiyah. Sing diteleki niku cuma sing penting besok iso selamat songko neraka pinaringan mlebu swarga, mboten diembel-embeli urusan dunyawi dunyawiyah. Uang sing ngeten niku iso nglungguhno ibadahe. Aku mek tepake sembahyang wajib sing diwajibno karo Gusti Allah, wis gak urusan apa-apa. Sing penting aku besok selamat mlebu swarga, ngeten. Urusan dunya ana sembahyang dhewe, sembahyang apa? Sembahyang hajat. Ya, ngeten. Ana sembahyang aneh, sembahyang apa? Sembahyang duha. Nggih, supaya dilirik, supaya lancar. Yo kok tengah-tengah ana maneh sembahyang tahajud. Nah, ngeten lho. Niku termasuk ikhlase wong sing istimewa. Wah. Saged napa mboten? Nek mugi-mu insyaallah, insyaallah tok bae. Piye to kowe? Ngeten lho. Nggih. Saged napa mboten? Wah, pinter ngeten lho. Nggih. Ten. Lajeng ingkang nomor 3 niku napa? Ikhlasul khawasil khawas. Ikhlasipun tiang-tiang ingkang sanget istimewa wonten ing ngersanipun Allah. Uang sing koyok ngeten iku ikhlas napa jenengipun? Ikhrajul hududil bil kulliyah. Ngetokno bagian napa mawon urusan dunya, urusan akhirat, sing wonten akhirat kabeh niku mboten dipun kersakaken. Ingkang dipun kersakaken namung setunggal. Napa? Ngeroso cinta, ngeroso rindu, besok kepingin kepangge, mirsani indahipun Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha.
Kepingin napa mboten? Kepingin napa mboten? Lah mek pun kepingin, kira-kira kula kali sampean pun enggak ada tiket.

tahqiqul ubudiyah wal qiyamu biwawaifir rububiyah. Atine selalu keisen jerok-jerokno nemen-nemeni ing dalem oleh ngrasa mangawula dhateng Gusti Allah. Aja macem-macem. Pun ngrasa mangawu selalu netepi dhateng napa? Dhateng punapa-punapa ingkang sampun dipun bimbingaken dening Gusti Allah. Ing dalem rasa mangawula niki dados pundi sih? Dados pikiranipun manahipun niku mboten isi napa-napa. Sing diiseni namung siji tok. Wis gak ngono-ngono, gak ngene-ngene. Mek aku pancen sampe nglakoni ngene ngono, memperjuangno ngene ngono, gak ana maneh aku iki sing penting pokoke mangawula dhateng Gusti Allah. Kita angkat tangan pun gak roh. Diapak-apakno, di ngono-ngono, mbuh. Wis sak pantes e aku koyok ngene. Kangelan napa mboten? Nen, kangelan. Nopo aku lo kali panjenengan niku ko ange ka angelan niku dos pundi ngrasa mangawula menyang Gusti Allah. Dipun dawaken dening para ulama-ulama thariqah dos pundi dawuhipun. Malam yuzawit bi ilmihi wa amali iftiqaran li rabbih wahtiqaran li nafsi wa tawadu'an li rabbi fahuwa halik. Sapa wae masih duwe ilmu sing numpuk-numpuk, masih ilmune dibuktekno iso dilakoni, iso diperjuangno menyang Gusti Allah. Mek sampai gak disangoni ilmu ibadah perjuangane karo telung modal, besok kelebu uang sing rusak onok ngersanipun Allah. Ya nopo kulo kali panjenengan nyangoni ati sing rasa mangawula menyang Gusti Allah niku ya nopo disangoni telung perkara. Sing siji ayo ngerasa fakir, ngerasa sangat butuhe karo rahmati Allah. Napa malih mek kula kali panjenengan niku nglakoni ibadah zikir luwih butuh karo rahmati Allah. Napa kok dibutuhno? Mergo kuatir ilmu ibadah perjuangane mboten diterima karo Gusti Allah. Engkang nomor kali wahtiqaran li nafsi ngerasa ino awae. Niki sing angel. Mpun dados cekelane wong toriko. Sopo wae sing akeh ilmune, sing temen ibadai, sing numpuk ibadai, mek uang ing dalem duwe ilmu ibadah gak netepi tata krama, senajan mlebu swarga besok gak bakal ditemoni karo Gusti Allah. Niki tata krama. Lho tata krama niku duwe kunci. Sampeyan ajenge nyekeli tata krama sing kata-kata kangelan, tapi kuncine dibuka. Kuncine tata krama niki dibuka supados dadi jembar kabeh niku. Napa kuncine tata krama? Siji tok. Daipun para ulama-ulama thariqah. Napa? Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dira wong liya luweh mulya utama tinimbang awake, dira awake luweh ina tinimbang wong li. Niku kuncine tata krama. Mboten krasa kula kali sampean niku mboten krasa kadang-kadang niku. Kadang-kadang nyepelekno wong, ngentengno wong. Nggih napa mboten? Nggih mboten krasa. Napa malih sak njabani ibadah, napa malih mboten ibadah.

Wis mungkur ajenge mule niku ndelok wong liya sembayang, ndelok wong zikir maido. Kok sembayange ngono sih nadeke lho. Nggih napa mboten? Zikire kok ngono sih? Mboten krasa niki. Nggih mek mandek mboten napa-napa, mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagi niku bener, ojo gampang ngomel ati niku, ojo gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa iki. Wahtiqaron li nafsih. Ingkang nomor kalih modali ilmu, modali ibadah, perjuangan, ayo selalu ngrasai ino. Nggih ta, kadang-kadang pancen mboten sadar. Nggih Ustaz, nggih Pak Yai, nggih penitia, menawi iki mboten enten sampean, mboten jalan pembangunan niki. Mboten krasa kadang-kadang ning nggih panjenengan arek-arek niku gayae. Nggih ta. Mek mboten kula tangani niku pancen rada anu arek-arek. Lah wingi niku sampe telek-telekan kula. Lho coba. Salah to yai, kula mboten ngomong babakan salah. Bener, cuma atimu kuat ndak kon ngomong kaya ngono. Niki kathah napa mboten? Niki lho. Pun ingkang nomor tiga, napa modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krana Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi, ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndiluk karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Nggih napa mboten? Mboten iso. Merembet engke, merembet ilingi eling. Mek wis tepake suasana ngeten, mek pun suasana liya wis gak patek eling. Niki digrayangi. Mek engko barang wis nang Mekah nang tanah haram, tok ngarepe Ka'bah persis parek diluk nangis, barang mundur 5 meter gak patek nangis. Nggih napa mboten? Enggak kadang-kadang rodok mundur, rodok ado titik, saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten nopo niki? Nggih. Untuk barang nok raudhah temen, barang mirsani dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur, rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kalih sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dhateng sepada sepadane. Iki lho, makane mek cara wong thariqah at-tawadu' ala qismaini. Tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu' iku onok loro, onok tawadu' cilik, onok tawadu' gede. Tawadu' cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir. Iku tawadu' cilik.

0: lalu ngerasa ino. Nomor tiga, ayo dibuktekno selalu rendah diri klien sinten kemawon. Ben lah, menawi sampun kawula lan panjenengan niku semerap nggih wonten aib bangsa jasmani, wonten aib bangsa maati mana, enten aib cacat bangsa rohani, dados jelas tujuane uang duwe ilmu, tujuane uang duwe ibadah, tujuane uang iso zikir menyang Gusti Allah, gak ono maneh supaya zahiron wa batinan dadi uang sing genah. Ilmune, ibadahe, zikire, perjuangane dadekno genah. Syariat kanggo genahno zahir, torekot kanggo genahno atine, nopo lajeng hakekot perlu kanggo genahno ruhani ne. Pengin genah nopo mboten rohanine? Nen rohani niku mboten saged genah menawi atine sik durung genah. Atine durung genah, mek jasmanine durung genah. Dadi cara ringkes syariate dhisik digenahno. Ben nggih. Dikenahno dhisik napa mboten syariate? Dikenahno dhisik, pun. Syariat. Nggih. Ingkang dipun wastani syariat iku napa? Cara gampilipun sing jeneng syariat niku antabudah.
1: Majelis Dzikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
0: Ing dalem oleh ibadah menyang Gusti Allah, ngerti tujuane. Sampan kali kula sing kathah niku mboten ngerti tujuane. Sing pas niku mboten ngerti. Sing enten kula kali sampan niku saben ibadah mergo gak ngerti sing pas tujuane, cuma samata-mata kepingin selamat, kepingin mlebu suwar. Sik durung krana Allah niku sik durung sing kathah niku. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma al abrar wa amiddana an nadhr li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala ali

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.
2: FM Rasika Pekalongan.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kota Semarang kini berada di ambang ancaman sangat serius. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo secara tegas memperingatkan bahwa ibu kota Jawa Tengah ini bisa benar-benar tenggelam jika sistem pompa air di kawasan pesisir berhenti beroperasi. Faktanya, wilayah Pekalongan dan Kota Semarang saat ini mengalami siklus penurunan tanah yang sangat parah dan sulit dihentikan. Hidup mati kawasan ini kini seolah hanya bergantung pada pompa air raksasa. Di sisi lain, infrastruktur tanggul tol Semarang-Demak memang sudah berhasil mengatasi rob di Sayung. Namun sayangnya, ancaman belum benar-benar hilang. Luapan air laut Pasang kini justru bergeser dan membanjiri wilayah lain di Kabupaten Demak. Merespon kondisi tersebut, pemerintah akan segera membentuk lembaga khusus, Badan Otorita Pantai Jawa, untuk memegang kendali penuh penataan ruang dari Pekalongan hingga Demak. Tidak hanya itu, mega proyek Giant Seawall akan dipercepat pembangunannya agar bisa menjadi benteng terakhir sekaligus menyediakan cadangan air tawar bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir utara. Upaya penanganan pasca bencana banjir di wilayah Semarang Barat dan Ngalian terus dioptimalkan. BPBD Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan tanggul Sungai Silandak yang sempat jebol, kini sudah berhasil ditutup. Kepala Pelaksana Harian BPBD